0: solusi yang gampang lupa, ayo minum Madu Pala. Madu Pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, Madu Pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum Madu Pala.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi yang ditawali pagi dengan Happy Agarilo CLT, sehat segar semangat. Ya tadi sudah menjadikan lagu-lagu di ruang dengar sahabat Citra, mengantarkan menit ke-13 lepas dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan bisa menghibur sahabat Citra, menambah semangat di akhir pekannya ya, di hari Sabtu 13 Juni 2020. Nah, sahabat Citra, kembali Bang Jai sampaikan dari laman formasi yang Bang Jai kutip dari linggaupos.co.id. Maling motor di Megang Sakti Musirawas, warga Rejang Lebong di amuk masa. Ya sahabat Citra, tertangkap masa usai melakukan aksi pencurian sepeda motor. Ucok Febri, 26 tahun, warga desa Tran Bukit Batu, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sempat dimasa. Kejadian di Benai, Desa Megang Sakti 4, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin 8 Juni 2026, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ucok melakukan aksinya bersama dua orang rekannya, namun kedua temannya tersebut berhasil melarikan diri karena mengendarai sepeda motor yang berbeda. Kapolsek Megang Sakti AKP Haji Henry didampingi Kanit Reskrim Ibda Novra Robialda menjelaskan tersangka sudah diserahkan ke Polres Musirawas untuk proses hukum lebih lanjut. Adapun kronologis kejadiannya, bermula tersangka Ucok Febri bersama dua orang temannya yang kabur, yaitu Ren, pergi ke rumah rekannya di Transubur, Desa Marga Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Setelah itu mereka pulang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna putih hitam tanpa nopol dengan berboncengan tiga. Saat sampai di Desa Jajaran Baru 1, Kecamatan Megang Sakti, mereka melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir di teras rumah dan kunci kontak sepeda motor masih tergantung. Kemudian Ucok Febri turun dan mencuri sepeda motor tersebut. Ia selanjutnya mengendarainya ke arah Megang Sakti 2 dan dua orang temannya mengikuti di belakang. Namun sahabat Citra, saat sampai di Tugu Potong, Desa Megang Sakti 2 dan berbelok ke kiri menuju Dusun Punjung, tersangka terbalik sepeda motor karena jalannya yang tidak rata. Bersama dengan itu, warga yang melakukan pengejaran tiba di lokasi, makanya tersangka Ucok langsung dimasa. Sementara dua rekannya langsung tancap gas. Ya sahabat Citra, demikian informasi di program Citra Kopi Dangdut pagi ini bersama Bang Jai, yang sudah Bang Jai sampaikan di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Tetap simak informasi-informasi berikutnya hanya di program Citra Kopi Dangdut seputar yang terupdate wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Nanti Bang Jai akan kembali lagi selepas pesan berikut ini. Tetap di Citra FM Lubuk Linggau.

0: 0818-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy.
2: Awali pagi dengan happy.
3: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
4: Ya, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jai. Silakan di segmen ini yang mau bergabung, Bang Jai akan kembali menyapa di 0733451977. Ada siapa? Halo, Citra Kopi Dangdut Agar Ilus LT.
5: Sehat,
4: tegar,
5: semangat.
4: Ada Mbak Mis kawasan di Tegal Rejo ya?
5: Iya, Mas.
4: Mbak Mis.
5: Non.
4: Sehat kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah, sehat juga alhamdulillah. Sedang apa aktivitasnya ini Mbak Mis?
5: Di kolam nih.
4: Oh, lagi di kolam. Ya, ramai sekali suaranya ya. Oh, gitu ya. Mau ditemani lagu apa ini Mbak Mis?
5: Ikan dalam kolam ya, Mas.
4: Ikan dalam kolam ya.
5: Ya,
4: oke, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
5: Salamnya buat Pak Rohisi, Kangge Mama Isla, Kangge Budi Sumarni, Kangge Mas Hartanto, Kangge Mas Arif, Kangge Kang Harmono, Kangge Wahyu, Kangge Bu Junedi, Bapak Junedi, Kangge Mas April, Kangge Mas Adu Aluyo, Kangge Bu Karbit, Pak Karbit, Kangge Pak Amir, Kangge Pak Yono, Pak Jono.
4: Itu aja spesialnya buat siapa?
5: Spesialnya kami Mbak Weto ya, di sini mesti sehat selalu lah Mbak Weto.
4: Amin.
5: Saya ini selamat sampai tuntas, mesti sehat selalu Mas Bica.
4: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Mbak Mis ya.
5: Yo,
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Mis di kawasan di Tegal Reja yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa penelpon selanjutnya? Halo.

0: dari seberang nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya buat semuanya.
0: Iya, halo. Buat semuanya aja ya.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
2: Bang Tono. Sarapan Mas Bijay.
0: Ya, aman. Nanti kita sarapan ya. Terima kasih banyak Bang Tono ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Tono yang sudah bergabung dengan menyapa. Kita sama lagi sahabat Citra, ada siapa? Halo Citra, kopi yang duta garis lusel deh.
1: Awali pagi dengan happy, akhirnya sudah sehat secara semangat.
0: Semangat, ada Mas Syarif kawasan Isukomulyo.
1: Iya Mas.
0: Sedang apa aktivitasnya ini Mas Syarif?
1: Kebun.
0: Apa? Oh lagi di sawah, kebun.
1: Di kebun.
0: Oh di kebun, wih banyak sekali ya. Wah banyak sekali aktivitasnya ya, sawah punya, kebun punya.
1: Kebetulan ini kan karena terakhir dipotong, emang-emang gak dipotong
0: tuh. Gitu ya. Baik deh Mas Syarif, mau ditemani lagu apa ini Mas Syarif?
1: Lagunya Haredang ada.
0: Haredang?
1: Ya.
0: Haredang ya. Ada ini nanti diputerin ya.
1: Ya.
0: Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya buat semua fans Citra dimanapun berada, tanpa terkecuali. Selamat pagi, beraktivitas dan buat Mas Wijaya, bertukar sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Siap. Terima kasih banyak ya Mas Syarif ya.
1: Sama-sama. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama lagi satu penelpon terakhir sahabat Citra di program Citra Kopi dan Duta edisi kali ini, ada siapa? Halo Citra Kopi dan Duta Garilu CLT.
3: Awali pagi dengan happy agar sehat segar semangat.
0: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel kawasan hujan panas ya?
3: Iya.
0: Sedang apa aktivitasnya Mama Angel?
3: Masih beres-beres ini. Masalah
0: sih. Gitu ya. Baik kalau gitu nih Mama Angel mau ditemani lagu apa ini Mama Angel?
3: Bidadari Cinta dari Atika Sahrul.
0: Bidadari Cinta ya. Oke, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
3: Salamnya buat Mas Ari tadi. Wah, emang banyak itu ya. Hanya Mas Ari, jualan juga, nyawa juga. Siapa tadi apa? Motong katanya ya.
0: Motong karet juga nyadap ya kan?
3: Itu kan lagi gacor itu, soal harganya kan. Semoga terletak sekeluarga ya Mas Ari ya. Buat penonnya juga tadi ya. Buat Ramisnya juga, buat Aki Amir, buat Pak Liraidinya juga ya. Mbak Fatima, buat Mama Devan, si Bungsu. Ayo naik andalan tadi, setan pertama ya.
0: Udah naikkan, udah.
3: Semoga selalu satu keluarga juga ya. Amin. Buat Mbak Kut, Mbak Widiantinya juga. Buat Mbak Sumarni, buat Bapak Ibu Junaidi, Bapak Ibu Kardin juga, Bang April ya. Bang Epiapur juga, Bang John Wajah, Bunda Fitri, sekeluarga. Buat Iwani, Mama Erma, Wak Ogonya. Buat Surya Devi Umami juga, Marlaksa Putra, Ucok CS ya. Buat Mariadi, Bang Arifin Karang Pinang juga. Buat Bang Harun di Galangan Jungyar, Barang Redo-Redonya juga. Buat Bambang Lembak juga di sana ya. Buat Putri Anissa, Buat Tepi juga. Buat Bunda Ramanya juga ya. Ria Tommy, Nabil Ispiani, Bang Putra juga di Empat Lawang ya. Semoga selalu sehat sekeluarga. Kayaknya semuanya aja ya Bang Jeng.
0: Semuanya aja.
3: Yang selalu panteng ini, salam kompak semuanya. Pagi. Spesialnya buat keluargaku, keluarga besarku juga ya.
0: Baik.
3: Ayu, adik, mantu, cucu, keponakan, semuanya semoga selalu sehat, dilancarkan segala urusan rezekinya. Buat Bang Jai juga, selalu sehat sekeluarga, selalu sukses, lancar urusan
0: rezekinya.
3: Bahagia juga, selamat berjumpa ya.
0: Ya, siap. Terima kasih banyak Mama Angel ya.
3: Iya, makasih sekali. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Mama Angel tadi yang sudah bergabung dan menyapa. Oh iya, tadi lupa lagunya ada dua versi ini. Bidadari Cinta ada versi yang perempuan dari Selvi Yama ya. Ini versinya yang dangdut hits. Kemudian ada juga versi koplonya nih dari Kiri Maesa. Kita puterin versi koplonya aja ya, biar agak goyang dikit ya Mama Angel ya. Baik sahabat Citra, di segmen ini Bang Jay mau cek juga siapa saja yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Untuk yang sudah bergabung di via Facebooknya ada Rizka Agus, monitor selalu Bang, terima kasih Bang Mbak Rizka ya. Ada Mariadi, Adi dari Palembang Kecil, salamnya buat semuanya aja. Redo Edo, assalamualaikum Bang Jay, agar ilo CLT sehat segar semangat. Hadir lagi dari Redo Edo di Desa Talang Anjong. Mau request lagunya Cinta dari Seberang, salamnya buat Putra Tung.

Gal, buat Harun Talang Anjung, buat Putra JR, buat semuanya aja, spesialnya buat Raja Cinta, buat Bang Janya, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Erina Mawan Erin, assalamualaikum Mas Jay. Ya, di Mas Jay dari Muara Telita. Harun Talang Anjung ikutan hadir, kirim salamnya buat semuanya aja. Bu Naini, selamat pagi, ini adalah Bang Jay dari PUT. Gimana tuh maksudnya? Selamat pagi, ini adalah Bang Jay dari PUT. Bang Jay, ya terima kasih banyak ya. Ada Suwanti Wanti ikutan hadir dari Blitar Curup. Ada Guntur Alam juga hadir Bang dari kawasan Padang Ulak Tanding. Kirim salamnya buat Naini, Lasmi Sari, Rizka Agus, Harun Talang Anjung, Raditya Jaya DRD, Radit Jaya DRD, Lek Kasinom, Lisanya Sopian, Romansa, Nur Aini, Noni Baim, Andrew Purnomo, Suwanti Wanti, Iwan Liwa, Rusmini, Redu Edo dan semuanya aja. Ucapannya salam apa nih? Ucapannya, oh senggol balik. Salam spesialnya buat abangnya yang bertugas aja. Terima kasih. Rusmini dipresentasikan oleh Bang Jay dari Desa Tang Ancol. Siap, aman lah ya. Ada Iwan Lua juga hadir Bang Jay dari Lawang Agung SBU. Lasmi Sari ikutan hadir dari pengembang SBU juga. Ada Ilon Alparo numpang absen aja Mas Bro dari SKM Nicho. Baik, Kasino, Mayo, sahabat Citra, kita rapatkan barisan untuk selalu bergoyang dalam kopi dangdut di pagi yang cerah ini. Wardiana, saya ada di sini dari kawasan Morabliti, Perumnas JPK. Pina Selta hadir Bang Jay dari Muara Telita, request lagunya Nanda KDI berakhir pula. Kirim salamnya buat penggemar radio Citra FM saja, semoga kompak selalu di udara. Buat Bang Jay-nya terima kasih. Hendro Purnomo, Siti Arjo hadir Bang, salam buat semua dari A sampai Z, terima kasih Bang Jay. Lisanya Sopian hadir dari kawasan Bupe. Romansa Sampun dari kawasan Muara Telita. Rasi JDRD, assalamualaikum, selamat pagi, ikutan hadir dari Lubuk Binjai, request lagunya Gelas Retak dari Mansur S. Kirim salam buat semuanya aja, terima kasih. Papa Indah hadir, ada Reda hadir dari Talang Anjong. Noni Baim hadir dari Reda Bonot. Salam-salamnya buat semuanya aja, tanpa terkecuali dari A sampai Z aja. Nur Aini pagi semangat dengerin Radio Citra FM Lubuk Linggau. Devina Azura hadir dari Lubuk Mumpok. Ya, terima kasih banyak sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan karena waktu yang membatasi kebersamaan kita, Bang Jay putarkan lagu-lagu yang sudah direquest dari via teleponnya. Sekaligus Bang Jay izin pamit undur diri di ruang dengar sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdut edisi kali ini. Jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya akan menemani aktivitas sahabat Citra. Jadi tetap semangat dan rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jay izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa.

0: Bu apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho, Pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.
0: Faktor U? Apa?
1: Faktor usia, Pak.
0: Usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya, Pak.
0: Ini lho bune, break.
1: Kok sampe

0: pabrik ngono.
1: Walah, tak kira sampean iki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardinabrik dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardinabrik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardinabrik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardinabrik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardinabrik. Kapsul Kardinabrik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Pak, cepet toh gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Oala mbak, tak kira enek opo. Iki nyo, jajalan wis akeh sing cocok. Agar lu serba drink, bahan yang alami, kasih hati istimewa.
1: Ya wes, apa-apa ya? Kayak Agar Ilus Serba Drink, best seller Agar Ilus series yang diolah melalui proses fermentasi jam.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya. Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri."

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia.

0: Dokter Herbal.
1: Dik sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia. Wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi

organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: 103,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu etawa premium dibuat dari susu kambing etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: Anda di radio kesayangan Anda ini.
1: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, menggagan, dan propolis. Dilengkapi

0: era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
4: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Kami pakai Mobile JKN.

Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir, karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh, dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Dozy Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau. Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Anderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout part.

0: banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MBSK paket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MBSK? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian sama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MSK ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu,
1: kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Gas bagas! Emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang, Le. Ya ndang ini ya.
6: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyok arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
5: Alah, Le, ngunci enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu Mombio Zico 26. Susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga, Le. Wis tak jajalen sik.
3: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
6: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Lambu tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
7: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
6: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
7: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
8: Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Pak.
5: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
5: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
6: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam sebuah bukunya, Profesor Dr. Hamka menulis, sayang dan benci janganlah dijadikan ukuran, sebab rasa sayang menutupi mata melihat cacat dan keburukan, sehingga yang tampak hanya bagusnya saja. Rasa benci menutupi mata dari melihat segala kebaikan, yang tampak hanya cacat dan buruknya saja. Sebab itu, perasaan janganlah mengalahkan akal. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Karena itu, Allah berfirman, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau begitu, menempatkan keadilan di atas kecintaan dan kebencian merupakan kewajiban setiap hamba Allah.

0: wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.
0: Faktor U apa?
1: Faktor usia, Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya, Pak.

0: pabrik ngono.
1: Walah, tak kira sampean iki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardinabrik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul Kardinabrik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardinabrik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardinabrik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardinabrik. Kapsul Kardinabrik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan

0: kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, Agarus Drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa, yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada Agarus Drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada Agarus Drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

0: Iya sobat Citra, masih di program Citra Gongseng bersama Bang Jai. Tambah semangat, tambah happy, tambah bahagia ya dengan pantun-pantun yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Citra. Selamat pagi menjelang siang dengan segala aktivitas dan kesibukan kita rapatkan barisan ya. Kalau udah rapatkan barisan di program Citra Gongsengnya, maka semuanya harus tertawa bahagia bersama Bang Jai. Pagi-pagi memetik buah di atas seng. Kalau mau happy dan bahagia, ya jangan lupa rapatkan barisan di program Citra Gongseng. Ya tuh sahabat Citra, lagu-lagu dangdut hits mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2026 semuanya sudah tersedia untuk sahabat Citra semuanya menemani aktivitas dan kegiatan di hari ini. Tinggal sahabat Citra saja tuh menyesuaikan dengan kondisi dan keinginan hati lagunya apa ya kan. Mau lagu-lagu terbaru ada, lagu-lagu yang agak lama ada juga. Yang penting jangan lebih dari tahun 2010 ya sahabat Citra. Kalau di bawah tahun 2010 kita nggak ada lagi tuh, nggak masuk di playlistnya sahabat Citra. Nanti beda programnya tuh ada sahabat Citra ya, untuk khusus lagu dangdut-dangdut lawas. Info-info Bang Jai, gimana cuaca di Kota Lubuk Linggau? Nah, Kota Lubuk Linggau sahabat Citra, kalau saat ini ada-ada sedikit mendungnya ada, tapi tiba-tiba panas juga, tiba-tiba agak mendung lagi, kayak gitu aja tuh sahabat Citra. Memang kalau dilihat dari warna langitnya sih, warnanya itu putih ya sahabat Citra ya. Biru-biru merona tapi tertutup-tutup awan putih, bukan mendung sih sebenarnya, tapi awan-awan putih yang menyelimuti sahabat Citra. Dan biasanya kalau udah seperti ini bisa saja tuh agak menebal jadi mendung dan bisa saja nanti sore hujan. Ya harapan sih hujan karena ini kan musim kemarau ya. Jadi untuk volume hujan itu lebih sedikit dibandingkan panasnya gitu sahabat Citra. Ya kan kasihan sahabat Citra ya, yang sumur-sumurnya udah mulai kering, terus air PDAM-nya mati, ya udah beberapa hari, bah gimana tuh bos? Gak mandi dong ujung-ujungnya ya kan? Alternatifnya ya pasti cari kali tuh sahabat Citra ya, mending kalau kalinya deket rumah, kalau kalinya jauh gimana coba ya kan? Repot juga tuh. Ya untuk sahabat Citra silakan yang mau bergabung Bang Jai akan sahabat-sahabat di 0733451977. Serta Bang Jai juga sudah update status terbaru untuk di via Facebooknya ya sahabat Citra ya. Silakan dicek dan recheck, tinggalkan jejak di kolom komentar, nanti Bang Jai akan sahabat-sahabat di via Facebooknya. Ya sepertinya sudah ada yang di via telepon, udah gak sabar, ada siapa yuk di 0733451977. Jangan lupa siapkan pantunnya dan jangan lupa passwordnya Zigo26, sehat tulang kuat Nanda Bang Bagat. Halo Citra Gongseng Zigo26.
1: Zigo26 sehat kuat nendang banget.
0: Nendang banget. Zigo26 sehat tulang kuat nendang banget. Ada Mas Syarif kawasan Isukomulyo.
1: Iya.
0: Udah pulang belum ini dari
1: nyadar? Baru pulang ini.
0: Udah baru pulang ya?
1: Ya dari sedikit ini mau pulang.
0: Oh mau pulang, baru mau jalan pulang ya. Weh, sambil dibawa-bawa lo radionya ya.
1: Enggak, ini kan lewat HP.
0: Oh, HP ya. Iya deh, Mas Arif.
1: Iya.
0: Mau ditemani lagu apa ini, Mas Arif?
1: Lagunya apa ya? Terkesan.
0: Terkesan.
1: Ya.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja, tapi pantunnya jangan lupa.
1: Kirain lupa.
0: Kelewatan tadi, lupa sebenarnya.
1: Dulu ya. Hari ini hari Sabtu, mari kita bekerja selalu. Jadi orang jangan suka mengerut ya. Apalagi mengadu-adu.
0: Wah betul, adu domba. Kenapa lagunya gak itu aja tadi? Ada lagi pantunya, itu saja.
1: Ya itu aja mas
0: Raja. Salam sapanya silakan buat siapa?
1: Salamnya buat semua fan Citra dimanapun berada, dari A sampai Z tanpa terkecuali. Ucapannya mas pagi beraktivitas, salam kumang selalu lewat udara.
0: Iya.
1: Penuh bijanya metuk sampai total, semoga sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Mas Arif ya.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya ada Mas Arif kawasan Isukomulyo yang sudah bergabung menyapa, sehat selalu, bahagia selalu ya. Jangan lupa nanti mudah-mudahan karetnya melimpah. Kita sapa lagi, halo Citra Gongseng Zigo26.
2: Mudah-mudahan pantunya nendang banget. Duduk di
1: menang sehat, tulang kuat,
0: nendang banget. Nah, betul sekali. Ada Mbak Mis di Tegal Rejo.
1: Iya, Mas.
0: Iya, Mbak Mis. Masih sama Mbak Wedo ya di pondok ya?
1: Ini Mbak Wedo masih pulang ini, Mas.
0: Oh, lagi pulang. Itu ada istilah lagunya tuh, satu pondok dua cinta. Satu pondok dua cinta, itu kan ada lagunya Mbak Mis ya.
1: Kalau ada gak puterin, Mas.
0: Gak bisa lah di program Citra Gongseng, nanti itu di jam 2 siang ya.
1: Ngopi, Mas.
0: Ngopi, wah enak banget ya ngopi ya.
1: Ya santai ki, Mas, yang pondok, Mas.
0: Ada nih lagunya satu pondok dua cinta nanti diputerin, tapi pantunnya jangan lupa nih.
1: Ayo pantun terus, Mas.
0: Ya iyalah, orang wajib pantun kok, gimana coba. Cuma program Citra Gongseng aja yang pantun ya kan.
1: Pantunnya pantun lama ini, Mas.
0: Ya silakan coba, gak apa-apa. Yang penting Bang Jay belum pernah dengar sebelumnya gitu loh.
1: Obat kuat tumbuh berkhasiat.
0: Cakep.
1: Ya, karena dapat wasiat. Cintaku kuat dan paling dahsyat, selalu suci dan menjauhi maksiat.
0: Beuh, luar biasa ini ya. Wajar nih satu pondok dua cinta ya. Pas banget ini pantunnya ya. Ya udah, nanti satu pondok dua cinta.
1: Ini, Mas.
0: Kenapa?
1: Tambah satu lagi kudunya, Mas.
0: Boleh.
1: Yang satu di rumah, satu di pondok ini.
0: Kirain tadi yang nambah satu pantunnya, ternyata aduh yang nambah satu cintanya. Gak bisa lah. Bisa sih.
1: Sama dia, Mas, ya.
0: Bisa kalau yang di rumah ngijinin sih ya. Ini mentang-mentang Mbak Wedo gak dengerin, dia berani ngomong kayak gitu. Coba kalau lagi dengerin, mana berani ya.
1: Iya, Mas.
0: Ya udah, salam-salamnya buat siapa saja ini, Mbak Mis.
1: Salam ini buat keluarganya Pak Rohidi, mungkin-mungkin sehat.
0: Amin.
1: Bagi Mas Arif, bagi Mas Aladin, bagi Mas Hartanto, bagi Mama Isla, bagi Budi Sumarmi, bagi Mbak Fatimah, bagi Mbak Wijianti, bagi Pak Yono, Mbak Jono, Pak Trianto, bagi Kang Wayu Jahit, bagi Kang Harmono, bagi Pak Amir. Mawon lah, Mas.
0: Spesialnya ada buat siapa?
1: Kali kami bawa doa, mari di rumah, mungkin sehat.
0: Amin.
1: Saya ini selamat bertugas sampai nuntas.
0: Siap.
1: Lalu Mas Bijan.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Mbak Mis ya.
1: Ya Mas.
0: Yuk.
1: Akhirnya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Mis kawasan di Tegal Rejo ya. Nanti satu pondok dua cinta. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo, Citra Gongseng Siku 26.
1: Siku 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget, ada Mas Nendi.
1: Ya, Bang Jai.
0: Iya, Mas Nendi Marga Mulia. Marga Rahayu.
1: Alamannya di Marga Mulia, tapi sekarang di Desa Pelawe.
0: Oh, lagi di Pelawe.
1: Iya, udah lama di sini, Bang.
0: Oh, gitu ya. Kirain masih di Marga Rahayu. Marga Rahayu ya, bukan Marga Mulia.
1: Cuman pencariannya di Desa Pelawe.
0: Oh, gitu ya. Ya deh, sukses selalu, pokoknya lancar rezekinya.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Ya,
0: Mas Nendi udah siap pantun ya?
1: Pantun-pantun lama ya, nggak apa-apa ya, Bang.
0: Iya, lama semua, ternyata minta diskon semua ya. Ya, coba mana pantunnya dulu?
1: Kalau mau membeli kawat.
0: Cakep.
1: Kawat dibeli di toko besi.
0: Mm-mm.
1: Kalau mau tulangmu kuat, lanjutkan Bang Jai.
0: Mm-mm. Jangan lupa minum Agarilus setiap hari.
1: Setiap hari, mantap.
0: Agarilus ada Zigo, ada Duzi, ya kan?
1: Sudah lama ini enggak main-main ke Citra, borong Agarilus lagi nih, Bang.
0: Iya, borong lah, jangan lupa. Ini lagi ada promo. Sekarang juga lagi ada promo tuh, koncang-koncang berhadiah namanya.
1: Iya, Agarilus ya, Bang, ya?
0: Iya, beli produk utama. Kemudian okay, nanti dikoncang-koncang kayak arisan gitu, nanti keluar tuh ada yang hadiahnya kompor gas, ada yang hadiahnya kipas angin gitu. Macam-macam lah pokoknya, ada panci elektrik okay, juga.
1: Oke,
0: ya. Ya barangkali kan rezekinya Mas Nendi.
1: Ya barangkali rezeki, kebetulan ini belum ada kompor ini, Bang.
0: Makanya beli tuh produknya.
1: Oh iya iya iya.
0: Beli siap, tiga siap. Nanti dapat kesempatannya tiga kali. Beli empat ya empat kali gitu. Jadi kan semakin banyak beli, semakin besar kemungkinan mendapatkan hadiahnya.
1: Oh iya iya siap.
0: Ya deh Mas Nedi.
1: Ya Bang.
0: Lagunya apa ini?
1: Lagunya dari Happy Asmara, Apakah Itu Cinta aja, Bang.
0: Apakah Itu Cinta. Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja.
1: Oh iya tadi Mbak Mis ya.
0: Iya Mbak Mis tadi.
1: Salam kenal. Sebelum Mbak Mis ada, Bang.
0: Sebelum belum baru dua ini nelpon.
1: Oh ini apa nah. Baru gabungan sebabnya betul. Untuk Mbak Wicin, untuk Mbak Ko.
0: Oh ada itu tadi. Ada Mas Syarif tadi.
1: Oh ada Mas Syarif pula juga juga buat Bang Harmono, buat Bang Aladin, Bang Hartanto, buatnya Mbak Gini, Mama Islah. terus buatnya Mas Wahyu Jahit, buat Bang Solihin, Bang Lihu, Mama Angel, Mama Erma, Wawani, Wahokol, dan semua pendengar setia Radio Citra dimanapun Anda berada, semoga kompak selalu.
0: Iya, spesialnya ada buat siapa?
1: Untuk Bang Jaya jelas spesialnya sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dijauhkan dari segala macam.
0: Amin, terima kasih banyak ya Mas Nendi. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nendi yang sekarang sedang merantau ya, biasanya di Margarahayu nih sahabat Citra. Saya selalu lah pokoknya kita sapa lagi. Halo, kaget tuh ya. Halo.
2: Halo Bang Jai.
0: Dian siapa ini suaranya yang ngagetin ya kan?
2: Ya aku memang suka bikin kaget Bang.
0: Wah gitu ya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Ini Bang Sumarno.
0: Oh, Bang Sumarno. Ya, Bang Sumarno kecilin dikit volume radionya, Bang.
2: Udah.
0: Nah, itu nah. Ya, baru enak kita ngobrolnya. Halo.
2: Ya.
0: Sedang apa aktivitas Bang Sumarno?
2: Enggak ada, lagi habis sarapan.
0: Oh, lagi sarapan. Sarapan udah mau jam 11 ini ya. Baru sarapan. Sarapan mau pagi, Bang. Ya. Kenapa?
2: Tapi belum mandi.
0: Oh belum mandi, enggak apa-apa. Kambing aja mahal kok harganya. Tapi kan kita bukan kambing, emang mau disamain dengan kambing gitu. Ya deh, bercanda aja itu tadi ya. Mas Umar udah siap pantunnya?
2: Ini paspornya belum, aku nanti dimarahin di belakang.
0: Ay, enggak lah, gimana coba. Wajib justru yang belakang menunggu. Berdua
2: 6 sehat tulang kuat nendang banget.
0: Justru yang di belakang nunggu tuh mana pantunnya gitu kan. Nanti kalau nggak pantun diserin di belakang marah. Ya, coba.
2: Wedhus liwat kuburan nurung asu kok wis wedaan.
0: Ya itu tadi Mas Marno itu tadi berarti.
2: Tapi aku nggak kuburan nang Bang.
0: Oh, nggak kuburan ya. Ya, coba ada lagi.
2: Bang suka kembang sawit. Ndase mumun nek ora duit.
0: Pantunnya udah sering dipakai sih ini ya. Ya udahlah kalau gitu. Lagunya apa ini Mas Marno?
2: Maaf, Bang.
0: Kenapa?
2: Fotokopi yang penelpon lama-lama kan katanya pantunnya yang lama-lama ini.
0: Ya udah kalau gitu lagunya apa ini?
2: Minta dari Bang Jaya.
0: Apa? Lagu dari Bang Jaya nggak ada ini.
2: Yang agak asik-asik.
0: Oh berarti sik asik berarti.
2: Sik asik gitu ya?
0: Iya. Sik asik aja atau asik sama om-om. Sik asik aja lah ya.
2: Oke.
0: Oke, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Buat Mas Wendy Sandi, salam kenal. Tanggo Mbak Mumu, salam kenal. Mas Wahyu, dari pula. Dia cilin, masih neng petung lagi.
0: Hari ini dia nyadap karet, ya.
2: Mano, Mbak Kus, Mbak Wiji, Mbak Tini. Wah Mbak Tini ini sombong mas.
0: Sombong gimana? Gak pernah nyenggol ya?
2: Karaoke gak tahu gendong kayak gini.
0: Dia gak mau diganggu mungkin. Mau karaoke sendiri.
2: Oh iya iya iya.
0: Biar Mas Umarno berusaha sendiri katanya. Ya coba siapa lagi?
2: Angel Mama Islah. Apa menewa? Bingung aku nih urung ngasih terakhir yeah. Gerah ya Bang ya.
0: Semuanya aja.
2: Pokoknya tangguh Bang Jai, anu, apa, salam istimewa.
0: Weh, salam istimewa. Siap, aman bosku.
2: Tangguh Liani, anu, apa, salam sehat, salam sejahtera, tangguh Stapi Hani, ujung.
0: Ya, pokoknya kita istimewa ya. Terima kasih banyak ya Mas Sumarno ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Sumarno yang sudah bergabung dan menyapa di kawasan Blue Mai 2. Sahabat Citra, kalau begitu jangan kemana-mana. Nanti Bang Jaya akan kembali lagi menyapa sahabat Citra. Pokoknya tetap rapatkan barisan, siapkan pantunnya yang terbaik dan terbaru ya. Ya, sahabat Citra, so stay enjoy, ada lagu dari Lesti, Terkesan.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu etawa premium dibuat dari susu kambing etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripan mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugumulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugumulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

Ya, Sahabat Citra, tadi sudah Bang Jaya dirikan lagu-lagu yang direquest dari via telepon. Mudah-mudahan bisa menghibur Sahabat Citra dan menemani kesibukannya masing-masing, menambah kebahagiaan sehingga aktivitasnya lancar, bebas hambatan. Cuaca semakin beranjak siang, semakin panas Sahabat Citra, mentari menyinari bumi. Dan ini musim kemarau ditambah lagi dengan gelombang panas El Nino. Beuh, musim kekeringan deh. Tapi gak apa-apa Sahabat Citra, kita syukurin saja ya. Mudah-mudahan kekeringan tahun ini menjadi sebuah peringatan untuk kita agar bisa saat musim hujan kita tidak boros air ya. Tidak membazirkan air, tidak buang-buang air Sahabat Citra. Karena ya kalau kita membuang-buang air secara sia-sia Sahabat Citra, kebayang tuh pas musim kemarau seperti saat ini, itu berapa betapa berharganya air gitu Sahabat Citra. Krisis air bersih itu terjadi di berbagai macam belahan dunia seperti Afrika Selatan gitu ya. Kemudian di Ghana Sahabat Citra, dan banyak lagi daerah-daerah yang memang mereka susah untuk mendapatkan air bersih. Di daerah kita sendiri tentunya banyak seperti di Papua Sahabat Citra ya, mereka juga susah dan sulit, bahkan musim hujan pun mereka susah untuk mendapatkan air bersih. Tuh kebayang tuh kalau kita nggak ada air bersih gimana Sahabat Citra. Bersyukur kita yang masih bisa menikmati air bersih, mungkin dari saluran irigasi, dari PDAM, dari sungai-sungai yang tersedia Sahabat Citra, masih bersyukur saja gitu kan. Tapi suka heran sama orang-orang yang protes gitu kan, diberikan musim hujan banyak dia nggak bersyukur, giliran diberi musim panas yang panjang dia juga gak bersyukur Sahabat Citra. So ya maunya gimana, kok serba salah gitu ya. Intinya ya itu jangan lupa untuk bersyukur. Agar kenapa? Agar semuanya nikmat itu terasa Sahabat Citra. Ya untuk Sahabat Citra yang mau bergabung silakan, Bang Jaya akan kembali menyapa di 0733451977 untuk segmen kali ini. Dan jangan lupa siapkan pantun terbaiknya, pantun terbarunya untuk di via telepon ya, karena Bang Jaya mau dengerin pantun-pantun terbaik dari Sahabat Citra di pagi ini. Ya kita akan sapa, halo Citra Gongsen Siku 26. Ya sayang sekali tidak terhubung Sahabat Citra, kita coba sekali lagi ya, ada siapa untuk di via teleponnya. Halo Citra Gongsen Siku 26.

Kalau begitu jangan kemana-mana, nanti Bang Jay akan hadir kembali di Ruang Dengar Sahabat Citra. Bang Jay hadirkan lagu yang Bang Jay pilihkan spesial untuk Sahabat Citra. Dan jangan lupa nanti Bang Jay juga akan sapa-sapa untuk di via Facebooknya ya. Ada lagu yang viral banget dengan judul Kugadaikan Cintaku ya, spesial untuk Sahabat Citra di hari ini. So stay enjoy bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0831-7342, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

ngantri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya.

0: dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
1: Siap.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya bu, sebentar.
4: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh bu.
4: Sabar pak, coba minum ini.
5: Apa ibu?
4: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
7: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Masih di program Citra Gongseng, saya Buaya Citra. Tadi sudah Bang Jaya hadirkan lagu-lagu yang di request dari via telepon di sebelumnya, saya Buaya Citra. Dan juga ditambah dengan lagu-lagu yang Bang Jaya pilihkan untuk menemani aktivitas pagi menjelang siang, sahabat Citra semuanya. Ya sahabat Citra, di segmen ini Bang Jaya mau cek dulu siapa saja yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Untuk di via Facebooknya ada Rizka Agus hadir, ada Pisek Junai Mardiana, terima kasih. Lasmi Sari Kutan hadir dari Pengambang SBU. Ada Pendi Tula hadir Bang, coba pantun dulu nih Bang. Jalan-jalan ke Bengkulu, tidak lupa membeli gula. Jika engkau sayang paduku, jangan coba untuk mendua. Kirim salamnya buat semuanya aja, spesialnya buat anak bujangku, semoga tambah gemoy aja. Lawang Sewu hadir Bang Jai, Siti Harjo Lawang Sewu bersama Indro Purnomo. Selamat bertugas sampai selesai ya Bang, terima kasih. Bunda Deni Kota Nadir nyimak aja, terima kasih banyak Bunda Deni. Ada Leka Ardiansa, assalamualaikum Bang Jai, hadir lagi dari kawasan Pat Lawang, kirim salamnya buat semuanya aja, buat fans Radio Citra aja, buat Bang Jainya selamat bertugas sampai tuntas. Ada Lisanya Sofian hadir dari Mupe menyapa ikutan pantun nih, dari jauh daun salam. Dari jauh daun salam, udah deket daun pepaya. Dari jauh titip salam, udah deket saling sapa. Ya guys, lagunya seujung kuku, kirim salamnya buat Putra Tunggal, Waogol, Bunda Deni, Arifin Kerp SBU, Eka Ardiansa, Putri Empat Lawang, Peri Selalu Setia, Depi Putri, Surya Depi Umami, spesialnya buat cucuku Pranda, Pranda Zidan, semoga saya selalu buat abang yang lagi tugas, terima kasih. Kusumat Maja, mantap Bang, Mesat Seni hadir, Arifin Arlian ikutan hadir Bang dari Lubuk Blimbing 2, pantunnya ngutang dulu Bang, request lagunya Badai Biru, salamnya buat semuanya aja. Dion Saputra hadir, hadir dulu nih Bang Jai dari Mbak Marbagan. Ada Rudi, selamat pagi, salam kompak semua di Citra Gongseng. Rasid JDRD hadir Bang dari Lubuk Binjai, pantunya nih Bang dari Sabang sampai Maroke, Radio Citra yang paling oke. Kirim salamnya buat semuanya aja, buat Bang Jainya semoga lancar dalam pekerjaannya, amin, terima kasih. Ya terima kasih banyak untuk sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Kalau begitu sahabat Citra, kita juga akan sapa di via telepon, ada siapa? Halo Citra Gongseng Siku 26.
1: Halo Citra Gongseng Siku 26, tulang sehat kuat nendang banget.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dari Sukarami, Bapak Rantika.
0: Ada Bapak Rantika. Sehat kabarnya di siang ini ya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, Bang Jai.
0: Bapak Rantika, silakan pantunnya.
1: Pantunya malam minggu sangat indah.
0: Cakep.
1: Apalagi kumpul dengan keluarga. Jika hidup ingin bahagia.
0: Cakep.
1: Tak bersyukur itu jalannya.
0: Betul sekali. Ada lagi pantunnya?
1: Satu aja, Bang Jai. Kapan-kapan.
0: Satu aja. Baik, lagunya apa ini?
1: Lagunya kalau ada Mas Hantaran deh Bang Jai.
0: Mas Hantaran nanti dia puterin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya untuk Mbak Cicin, Putra Palawang, Mak Angel, Bunda Fitri, dan untuk semuanya aja Bang Jai.
0: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
1: Semoga sukses selalu dan semangat.
0: Ya siap. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Rantika yang sudah bergabung. Kita sapa satu lagi. Halo Citra Gongseng Siku 26.
2: Halo, assalamualaikum. Siku 26 tuang kuat nendang banget.
0: Nendang banget. Ada Wakgol kawasan Kota Padang.
2: Dari Selangit Dalam. Selangit Dalam.
0: Selangit Dalam.
2: Ya. Masa ada kenal lagi Bang Jai.
0: Aduh, lupa Bang Jai nya kan udah lama gak gabung aja. Oh iya, ada Bang John Wajah ya?
2: Iyalah, kalau misalnya Bang dalam John ini Bang John Wajah ini lah, sering gabung. Cuman sekarang ini kamu udah gabung, karena orang rumah meninggal.
0: Oh gitu ya, waduh, turut berbela sungkawa ya Bang John Wajah ya?
2: Ya.
0: Bang John Wajah siap pantunnya?
2: Ada lah pantunnya, pantun gak spesial untuk orang jauh, tuh di handphone. Amai ubat gigiku dulu, makan tebu lagi jerawat, amai ubat hatiku dulu, ketemu terus makin kuat.
0: Lagunya apa ini?
2: Iyalah, dua lah, kayak Muka Putri Pak Lawang tuh.
0: Lagunya apa ini Bang?
2: Lagunya, Dunia Milik Kita Berdua.
0: Dunia Milik Kita Berdua, dari siapa itu? Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salam sapa buatnya Bapak Ratika tadi kak, ngobrol di Kota Padang tuh. Buat ketua kami kak, Singapura kak, Wak Hermana, Wak Rengi, Mak Estel, Mak Hermana. Wala Bang Jai, kalau yang Singana, yang lain ada di Asap Petit, Melika Agi, salam kenal aja.
0: Terima kasih salam banyak ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Bang John Wajai sudah bergabung dan menyapa kita semuanya di siang hari ini. Ya sahabat Citra, tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Gongseng edisi kali ini sahabat Citra. Tapi jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya. Dan besok ya program Citra Gongseng akan kembali menemani aktivitas sahabat Citra di setiap pagi bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Ya, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan sampai jumpa lagi nanti bersama Bang Jai di hari Senin. Bang Jai izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa kembali.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, Citra Budaya Bangsa, Citra Budaya Bangsa, Budaya Bangsa.
2: Dalam kehidupan berumah tangga, kita mengalami banyak persoalan. Misalnya, ada seorang istri yang tidak memahami kedudukan suaminya dan kedudukannya sendiri sebagai istri. Akibatnya, sang istri bisa kurang taat terhadap suami. Padahal, ajakan menuju kebaikan dari suami sangat dibenarkan oleh agama. Ada juga contoh soal di mana seorang suami harus mau diatur oleh sang istri. Padahal, ketaatan istri terhadap suaminya akan menjadikan dia menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang

لا

0: دين الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Buku sejarah umat Islam dikisahkan bahwa pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab melakukan ronda malam dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi umat dari dekat. Tiba-tiba di sebuah kampung yang jauh dari kota terdapat rumah semacam tenda. Di dalamnya ada seorang ibu yang pura-pura sedang memasak untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah, beliau membuka periuk. Ternyata yang dimasak adalah batu. Sambil menitikkan air mata, Khalifah segera pergi ke Baitul Mal, mengambil satu karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satu pun rakyat yang hidup dalam kekurangan.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di apotek

0: K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.

0: Sari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
1: Hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Persan, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: 900,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya.

0: Bari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk merasakan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dan

0: dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya.

0: Lingala Tuskalih Kumanem, Citra FM Lubuk Linggal, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Semani.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurupak no radio. Soalnya, radio ku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungok no radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio. 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: FM.
1: Citra FM.
0: Citra budaya bangsa.
2: Allahumma salli.
3: Kabar gembira. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada amalia tadris, fardu kifayah, faroid, hikmah tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpanhaj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal.

0: Olahraga, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya, Katur Indonesia, Katresnani.
3: Bap, bap, bap, klik, klik.

0: Tunggal Atus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Pak, nyapa kok mojok karo golek sambil oto ki?
2: Iki aku ngrasane nek benjola lho bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto, tapi aku yo bingung arep tak pulu apa tak oseng.
1: Abang bayi papa, gak kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho, nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.

0: Assalamualaikum malam Citra FM Lubuk Linggau Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajang pripun kabare siang menika. Mugi tansah diparingi kesehatan nggih kagem Dimas Dajang sedaya. Khusus yang menika ingkang tasih mirengake tembang-tembang campur sari. Mangga sinten iki sing tasih leyeh-leyeh nggih. Ngaso-ngaso nggih nembe nyambut damel niki mau. Monggo yuk tak rencangi leyeh-leyeh riyen nyambi mirengake tembang-tembange. Dan pastinya dina badhe ngrancangi panjenengan sami ngantos paripurna mengke ing jam kalih siang nggih. Monggo diatur ingkang badhe nyuwun tembangi saged kekuyupan ing 0733 01 09 77. Halo campur sari sak boreng.
1: Kabar ilustro marem tenan.
0: Marem tenan. Wonten Pak Harmono pripun kabare Pak Em?
1: Alhamdulillah Mbak, Bang Asnipun sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat nugi Pak, alhamdulillah. Sagat ngerencangi Pak Harmono niki siang menika. Tasen apa niki Pak Em?
1: Tasen leyeh-leyeh niki Mbak, kali Mbak siaran
0: niki. Leyeh-leyeh penak aja. Yuk diaturi tembangi. Pripun?
1: Ngopi kali bareng Mbak siaran.
0: Oh, kali ngopi ya, lawanten jaburane mboten niku.
1: Tenenten Mbak.
0: Mboten nenten. Tumbas riyen Pak, tumbas pisang goreng ngono lho. Nek kopi niku enak ejen.
1: Tiang duran pisang goreng mriki Pak.
0: Mengke dalu biasane kathah niku nek goreng-gorengan niku.
1: Gorengan ya ndamel piyambak.
0: Lho ndamel piyambak, nggih malahan ta Pak men kathah niku. Lah iya ta? Ya diaturi tembangnya Pak Harmona jemirnya ke tembang napa?
1: Bulane tuku mawon Pak.
0: Napa?
1: Dikepot. Gulane turu.
0: Gulane
1: turu.
0: Sik jajal tak golekane riyen.
1: Nggih, salam-salame kakem Pak Royci, kakem Mbak Mis, kakem Bu Karpit, kakem Payono, kakem Mas Kianto, Mas Bayu Jahit, Mas Adi Waluyo, Mas April, kakem Mas Hartanto, Mas Arifuro, Mas Aladin, Mas Armin, kakem Mas Naiji, kakem Mas Eni, kakem Mas Adianto, Mas Marno, Bu Tini, Kak Mbak Artini, Bu Kemarni, Mama Isla, Kak Mbak Tadeni, Kak Mama Epa, Mbak Wisnanti, Mbak Kus, Indi, Mbak Fatima, Kak Sedoyo Mawon, Mbak.
0: Sedoyo Mawon. Saya ini mau nyuan sewa tembangnya, kenapa judulnya?
1: Bulannya turu, Mbak.
0: Bulannya turu. Oh, oke, siap. Wonten spesialnya, mboten salamnya, Pak E.
1: Wonten sekarang, Mbak.
0: Nonton bulan itu ru.
1: Spesialnya kagem Mbak Dina Mayon mugi ngajitkan ngantos paripurna. Matur nuwun misale Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ugi Pak Harmono saking kawasan Bukit Soga. Sehat selalu nggih Pak Edinten mawani iki tembangi. Bulan itu ru saking Pak Dedi di Kempot nggih niki. Monggo saniki diaturi malih sinten malih sampun ngenteni ing via telepon ampun kesopen kali pasorte agar ilus drop marem tenan. Halo campur sari sak boreng.
2: Agar ilus drop marem tenan.
0: Marem tenan kali Mbah Mis niki.
2: Nggih Mbak Dina, kabare pripun Mbak Dina?
0: Alhamdulillah, saya Mbah Mis. Lan jenengan pripun saya mboten?
2: Sehat
0: lagi ngopi. Alhamdulillah. Rencangan kali Pak Harmono niki ceritane ngopi.
2: Ngopi kula nggih ngopi niki.
0: Iya ngopine sareng-sareng tapi aduh ngono. LDR niku Pak jenenge Pak. Monggo dinikmati nggih Mbak. Mbak sinten mau? Halo.
2: Halo Mbak.
0: Nah, kali Mbak sinten kok sopen?
2: Nol.
0: Kali Mbak sinten mau asmane kok sopen? Halo.
2: Halo.
0: Nggih, kalih Mbah sinten asmane Dina kok kesopen?
2: Mbah Mis.
0: Mbah Mis, la ilaha illallah. Lah ya kok bengong sithik langsung lali niki mau. Mbah Mis ya monggo diaturi tembangin Mbah Mis aja mirengake tembang napa?
2: Tembangin nyuwun Podhang Kuning mawon Mbak Dina.
0: Podhang Kuning, siap. Monggo salam riyen ya Mbah Mis, diaturi kagem sinten.
2: Nggih, salamane kangge keluarga Mbak Dina. sehat selalu.
0: Amin.
2: Nggih Kang Harmono, kangge Kang Wahyu, kangge Mas Arif, kangge Mas Hartanto, kangge Bruno, Mbak Jono, Pak Sianto.
0: Nggih.
2: Mama Islah, kangge Budi Sumarmi, kangge Bapak Timah. Nggih, kangge Bu Karpit, Pak Karpite. Mas April, kangge Mas Adiwaluyo. Mas Parmin, niku mawon lah Mbak Dina.
0: Niku mawon spesialnya wonten Mbah Mes kagem sinten.
2: Nggih, Mbak Dina nggih. Mugi-mugi selamat bertugas sampai tuntas, mugi-mugi Mbak sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Nggih.
0: Pun matur nuwun Mbah Mes.
2: Nggih, pun Mbak Dina.
0: Mangga, dilanjutnya mari aktivitasipun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Mis. Jun sewu niki mau kok tiba-tiba rada kesampean niki malah ngobrol kalih sinten ngono. Lah lajeng biasane kurang minum putih ngono. Wis tak ngombe riyet lah niki.

Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah.

0: pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Perenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada amalia tadris, fardu kifayah, faroid, hikmah tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok, penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abi Moh Arpan Haj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati. Ala Sayyidina
1: Muhammadin. 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersmani. Citra FM.

0: 90,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Tip sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan. Kurangi nasi, kurangi garam, kurangi gula, dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari, atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 90,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
1: Kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rakam.

0: Tunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Juicy Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Dozy Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

Yudi Mas Dajang tak sayang semua waktu sekali kongaram Citra FM Lubuk Linggau. Ini siang mereka tak sejarah cengi malih kali di napas ini yang adi coroni pon campur sari sak pore agar ilus drop marom tenang. Niki sampun ing menit 54 nggih saking jam setunggal siang. Sekedap malih niki badhe nyambut jam kalih siang nggih. Niku menandakan sampun paripurna niki waya dina nggih ngrencangi panjenengan sami mirengake tambang-tambange. Kaya sakniki dina pamit undur diri nyuwun sewu menawi kathah kalebet kalepatanipun nggih sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sak pore.

0: kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock. Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Daya bangsa.
1: Apakah Anda ingin dijauhkan dari bencana? Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menutup 70 pintu-pintu keburukan dan bencana. Berdasarkan bukti dalam masyarakat, ternyata sedekah itu menyebabkan seseorang hidup terpuji, disayang dan dibela masyarakat, dan senantiasa didoakan masyarakat untuk kesehatan, kesejahteraan dan keselamatannya. Maka pantaslah jika orang yang suka bersedekah jauh dari bala bencana, terutama bencana yang disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya.

0: Lubuk Linggau, citra budaya bangsa. Allahumma
1: salli. Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato tiga bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada Amalia Tadris, Fardu Kifayah, Faroid, Hikmah Tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok, penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpan Haj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinji, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapi Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, muda

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggo, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum, selamat siang Sobat Citra. Masih ditemani lagi sama Dina nih, kali ini di pukul 2. Ya pastinya mulai pukul 2 sampai pukul 4 sore nanti. Dan bersama Dina yang bakal nemenin Sobat Citra semua nih untuk menjalani hari-harinya, biar pada makin semangat, gak ngantuk, gak loyo. Ya langsung aja rapatkan barisan di 102,6 Citra FM Lubuk Linggo di Citra Batagor, Madu Hitam Agar Rilus, benar-benar pol puasnya. Dan ya, seperti biasa, mulai pukul 2 sampai pukul 4 kita bakal dengerin beragam lagu. Nih, kayak yang lagi diputerin sekarang ada lagu Minang ya, dari Safa Andepa Fayat Excel AW, ada Cinta Terlarang. Dan masih ada beragam lagu lainnya, kayak lagu Sunda, lagu Anak Medan juga ada, atau lagu-lagu dangdut nih, mulai dari dangdut lama sampai dangdut terbaru. Langsung aja kita kasih kesempatan buat Sobat Citra yang mau gabungan ke via telepon seperti biasa melalui 0733451977. Jangan lupa passwordnya sore ini di Citra Batagor, Madu Hitam Agar Rilus, benar-benar pol puasnya. Halo Citra Batagor. Halo Citra Batagor.
1: Halo Citra Batagor. Aduh, Hitam Agar Rilus benar-benar pol puase.
0: Pol puase. Mbah Mis kembali lagi nih, Mbah Mis.
1: Iya, Mbak.
0: Lagi ngapain, Mbah Mis?
1: Dahar nih, Mbak.
0: Gimana?
1: Dahar nih, kita sinet.
0: Dahar, enaknya. Apa lauhnya, Mbah Mis?
1: Lauhnya indok ini.
0: Endok, enak aja. Di sambal pedes ngono lho Mbah Penake.
1: Lame kita di tengkolam iki Mbak Dina.
0: Ning kolam. Nek pengen iwak ya tinggal jupuk iwake ngono ya. Tapi aja mentah-mentah Mbak, dimasak sithik to.
1: Jengkole iki Mbak Dina mriki.
0: Oh, wonten jengkole?
1: Nggih.
0: Enak jengkole?
1: Boten enten, ulame lajeng goreng mriki Mbak Dina.
0: Oh, jewa mengko tak telasne Mbak nek dinarono Mbak.
1: Mbak Dina nggih main teng Pondo napa teng griya niki.
0: Iya, kemarin-kemarin udah sempat nanya alamatnya sih sama Kak Vijaya, tinggal jadwalnya aja nih ya yang belum ada ya.
1: Kalau belum main embon-embon Mbak Dina.
0: Nanti deh diusahakan ya Mbak, di lain-lain hari kalau main-main ke arah sana deh insyaallah mampir nanti.
1: Kan Mbak Dina mampir Mbak Dina.
0: Siap, yuk saiki diaturi lagunya mau dengerin lagu apa Mbak Mis?
1: Di Sunda wae Mbak Dina.
0: Lagu Sunda judulnya apa tuh?
1: Daun pulus ya Mbak.
0: Daun pulus?
1: Ya.
0: Oke, siap. Boleh salamnya dulu Mbak Mis buat siapa aja?
1: Ya, salamnya buat Pak Rohidi. Buat keluarga Mbak Dina, mungkin sehat selalu lah Mbak Dina.
0: Amin.
1: Arif, bagi Mas Wahyu, bagi Kang Harmono, bagi Pak Yono, Mbak Jono, Pak Trianto, bagi Mas Hartanto, bagi Mbak Hadi, bagi Mbak Fatimah, bagi Mbak Ujianti, bagi Mama Depan, bagi Bu Dini, bagi Budi Sumarmi, bagi Mama Isla, bagi Pak Karpite, Pak Amir, bagi Mas Hadi Waluyo. Ini kemauan lah Mbak.
0: Oke, ada spesialnya enggak nih?
1: Spesialnya kayak Mbak Dina nggih, mungkin-mungkin selamat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur Mbak Dina.
0: Amin.
1: Masjid, ini jodohnya lah Mbak Dina.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Mbak Mis, semoga diijabah doa baiknya ya.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbah Mis dari kawasan Merasi ya. Saya selalu ditungguin lagu nih Mbah Mis, Daun Pulusnya nih sambil diputerin ya. Kita lanjut Sobat Citra, ada siapa lagi yang udah stay di via teleponnya sore ini. Halo Citra Batagor.
2: Maduit Mas Arilus, bener-bener pol puasnya.
0: Bener-bener pol puasnya. Dari kawasan Merasi lagi nih ada Mas Syarif ya.
2: Iya benar Mbak.
0: Gimana kabarnya Mas Arif, lama tak jumpa?
2: Sehat walafiat Mbak Dina.
0: Sehat walafiat, alhamdulillah sehat juga. Walafiat juga. Lagi ngapain Mas Arif?
2: Jualan Mbak.
0: Lagi jualan nyekeli telepon iki.
2: Jadi nanti nangis servis.
0: Mau ketinggalan pokoknya Mas Arif iki.
2: Mau ke suara Mbak Dina, sudah rumahnya ya.
0: Aduh, mangkal di mana Mas Arif ini?
2: Mau tabungan, kan campur saja lah iso Mbak.
0: Enggak iso ora kebagian sih San.
2: Rebutan terus masuk mau.
0: Gimana? Di mana mangkalnya hari ini? Halo?
2: Ya, Mbak.
0: Mangkale teng pundi sak niki?
2: Mungkin di Mbah Mis iki arah Petung.
0: Oh, di dekat Mbah Mis.
2: Keliling.
0: Oke, laris manis semoga ya Mas Arif ya. Lagunya dulu Mas Arif mau minta lagu apa nih?
2: Lagunya Cintaku Pasti Kembali.
0: Cintaku Pasti Kembali. Larek nah kembali ning ngendi saiki cintane, Mas? Cintane bisa jalan-jalan ya.
2: Iya.
0: Oke, lanjut salamnya buat siapa aja?
2: Salami kangge Mbak Mis Solo. Kangge Pak Sumar, Bu Sumarmi ini Walat Binar Tanto.
0: Oke.
2: Mama Isra, Kang Mujidin, Bapak Arepan, Kang Harmono, Mas Layu, Mama Depan, Pak Putra. Pokoknya buat semua aja, Mbak.
0: Semua
2: aja. Ternyata saja, dapat-dapat cari, dapatnya siang aja. Dan buat Mbak Dinanya, Mbak sampai kasihan selalu.
0: Amin. Terima kasih.
2: Ini meneruskan perjalanan.
0: Amin ya Allah ya Rabbi. Amin.
2: Makasih Mbak atas waktunya.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Mas Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Syarifullah ini lagi keliling ya. Keliling Musirawas ya, bukan keliling dunia ya. Ya, minta-minta nanti kalau ada rezeki lebih kita keliling dunia ya Mas Syarif ya. Menjajahi ini dari Sabang sampai Merauke. Semangat terus buat Mas Syarif, berkah usahanya hari ini, semoga habis dagangannya ya. Kita lanjut Sobat Citra, puterin dulu lagunya Udah Ada Daun Pulus nih ya. Biar Mbah Misnya gak suntuk nih kan, biar makin semangat lek maem nih, kupin mangannya sih ngakeh nambah misalnya. Sambil dengerin lagunya. Dan ya semoga aja lagunya bisa menghibur Sobat Citra semua ya, dan menemani aktivitasnya di siang menjelang sore hari ini di Citra Batagor.

0: 102,6 Citra FM.
1: Hey bos, piye kabare? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Mosok se? Wes aku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26.

0: Murni diperkaya dengan daun kelor, gamat, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami dapat memberikan manfaat kesehatan luar biasa, seperti menjaga kesehatan mata, kulit, tulang, dan gigi, serta dapat menjaga tubuh tetap ideal, terhindar dari alergi, mengendalikan kolesterol, dan antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gracia Agarius atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya. Agalus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda.

0: Lingga 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, Muhadasah, Taswidul Mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada Amalia Tadris, Fardu Kifayah, Faroid, Hikmah Tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpanhaj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati. Ala Sayyidina
2: Muhammadin. Emang Den Asalmon beneran ampuh? Nah,

0: kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda,

0: 0811-165-2 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, dunia adalah hiasan dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita yang salehah. Hadis itu ada banyak benarnya. Dalam sejarah banyak terungkap tentang masyarakat yang mengalami kehancuran akhlak karena moral kaum wanitanya yang rusak. Dalam sejarah pun diungkapkan tentang kondisi masyarakat yang luhur akhlaknya karena kaum wanitanya baik-baik, tinggi akhlaknya, dan pandai menjaga diri, baik dalam hal perilakunya, perkataannya, maupun dalam hal berpakaian.
2: 102,6 Citra FM.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda

0: resiko kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sawise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
1: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

0: Lubuk Linggau, citra budaya bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemekel, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
6: Dalam sebuah bukunya, Profesor Dr. Hamka menulis, sayang dan benci janganlah dijadikan ukuran, sebab rasa sayang menutupi mata melihat cacat dan keburukan, sehingga yang tampak hanya bagusnya saja. Rasa benci menutupi mata dari melihat segala kebaikan, yang tampak hanya cacat dan buruknya saja. Sebab itu, perasaan janganlah mengalahkan akal. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Karena itu, Allah berfirman, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau begitu, menempatkan keadilan di atas kecintaan dan kebencian merupakan

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Daya bangsa.
1: Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, dunia adalah hiasan dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita yang salehah. Hadis itu ada banyak benarnya. Dalam sejarah, banyak terungkap tentang masyarakat yang mengalami kehancuran akhlak karena moral kaum wanitanya yang rusak. Dalam sejarah pun, diungkapkan tentang kondisi masyarakat yang luhur akhlaknya karena kaum wanitanya baik-baik, tinggi akhlaknya, dan pandai menjaga diri, baik dalam hal perilakunya, perkataannya, maupun dalam hal berpakaian.

masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. Inilah 102,6

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: Dokter Herbal. Dik
1: sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Mah merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
0: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Perenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada amalia tadris, fardu kifayah, faroid, hikmah tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpan Haj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh,
1: Pak. Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: risiko kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu,
1: kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariluseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek

0: Citra Budaya Bangsa.
1: Citra Republik Gao.
2: Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Tim Sehat Dokter Herbal.
4: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
2: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CP Mutia.

sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripan mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
4: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Kami pakai Mobile JKN.

0: maaf dengan Bapak siapa?
1: Bapak Alatim.
0: Dari mana Pak Alatim?
1: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang,
0: Kecamatan
1: Bukit Intan, Provinsi Babel.
0: Baik Pak Latif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
1: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Nah, jadi ada kawan tuh suka telepon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Asbiani namanya, katanya Pak Latif coba minum produk Agarilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli satu botol. Nah, memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
0: Sebelum minum Agarilus jalan berapa?
1: Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih Pak.
0: Setelah minum Agarilus bisa
1: 2 kilo Pak. Habis satu botol itu
0: luar
1: biasa deh Pak.
0: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau cuci Agarilus?
1: Jadi kalau Agarilus ini pengalaman saya itu

0: POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa Ibu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

0: RI bercerita bahwa ada seorang sufi besar Misir Al-Haki. Ketika dia sedang berjalan, tersandung kakinya hingga berdarah. Tetapi dia malah bersyukur. Istrinya bertanya, "Mengapa engkau bersyukur padahal kakimu berdarah?" Jawab beliau, "Saya ditegur Tuhan kekasihku. Dalam kehidupan ini, ada seseorang yang tersandung atau terbentur dalam hidupnya, berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Ternyata sandungan atau benturan itu merupakan pertanda kasih sayang Allah kepada hambanya, agar hambanya itu lebih baik lagi dalam hidupnya. Karena itu, betapa mulianya hati seseorang yang apabila mendapat sandungan dalam hidupnya, bukan kesedihan yang diterima, melainkan syukur. Karena kekasihnya menegur agar lebih dekat lagi dengannya."
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhahrihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah, sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li kulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah bukunya, Profesor Dr. Hamka menulis, sayang dan benci janganlah dijadikan ukuran, sebab rasa sayang menutupi mata melihat cacat dan keburukan, sehingga yang tampak hanya bagusnya saja. Rasa benci menutupi mata dari melihat segala kebaikan, yang tampak hanya cacat dan buruknya saja. Sebab itu, perasaan janganlah mengalahkan akal. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Karena itu, Allah berfirman, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau begitu, menempatkan keadilan di atas kecintaan dan kebencian merupakan kewajiban setiap hamba Allah.
2: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Kedekatan pada Rasulullah di hari akhirat nanti merupakan suatu kegembiraan tersendiri bagi seorang Muslim yang mencintai Rasulnya. Salah satu cara untuk memperoleh cinta Allah dan Rasulnya adalah

0: dengan mengasuh anak yatim. Mengasuh anak yatim merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang menumbuhkan kepedulian sosial dalam dada kita. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Aku dan para pengasuh anak yatim berada dalam kondisi yang sangat dekat, sedekat kedua jemari di surga nanti."
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau dan

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS
1: Kesehatan. 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian sama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang dan nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini. Apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

106,6 Citra FM Lubuk Linggal, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya, Kapur Indonesia, KT

الله أكبر الله أكبر لا

sama saya para deltawan. Gak tahu nyutupnya saya senang saya lah, pokoknya cintalah sama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak kemungkinan kenapa permisivisme itu terjadi sampai ke tingkat yang tidak pernah kita bayangkan. Pertama, gejala normal biasa bahwa memang ada proses-proses sosial, proses-proses sejarah di mana manusia terlibat di dalamnya dengan seluruh unsur-unsur psikologinya, kejiwaannya, intelektualitasnya, hati nuraninya, perasaannya, dan lain sebagainya. Jadi permisivisme moral ini bisa hanya menjadi gejala minimal, menjadi gejala pelunturan moral biasa. Karena ada proses reduksi dari sosialitas. Jadi kalau di masyarakat desa kan segi negatifnya, di kampung-kampung kita usil satu sama lain. Artinya tetangga punya tamu siapa, cewek itu didatangi cowok sampai jam berapa, kita masih bisa usil. Di satu pihak itu kita lihat sebagai keusilan dan campur tangan budaya yang melanggar demokrasi. Tapi di lain sisi kita bisa melihat itu sebagai bagian dari kontrol sosial, kontrol budaya dan kontrol moral. Tinggal kita melihatnya dari sebelah mana. Nah, semakin kehidupan menjadi modern, semakin kehidupan menjadi industrial dan materialistik seperti ini, maka

0: itu, kita harus tidak boleh heran bahwa ada pelanggaran moral yang tidak mengagetkan, ada kehancuran kemanusiaan yang tidak lagi mengejutkan, dan bahkan ada maksiat-maksiat besar di banyak bidang yang dilakukan oleh anggota masyarakat tanpa anggota masyarakat lain melakukan daya kontrol, kritik, atau protes, atau apapun, bahkan gelisah pun sudah tidak. Mudah-mudahan di tengah kepingan-kepingan sosial seperti ini, Anda, istri, suami, anak-anak, teman-teman masih bisa menciptakan satu lingkaran masyarakat kecil yang masih memiliki kontrol satu sama lain tanpa kehilangan privasi, tanpa kehilangan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah rumah

0: Gang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau, Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau, Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma, Depan X Kompi, Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau, Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau, Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau, Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Lambung tinggi, diabetes enggak lancar, perut kembung. Aduh, stres, Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang enggak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya, Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut, Bude?
0: Tenang, enggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalpe bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senat. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: Ya,
1: iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah lele, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalen sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

0: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
1: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio. Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia

hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartuprint Digital Printing solusinya. Smartuprint menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartuprint. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartuprint dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartuprint Digital Printing, Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartuprint Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartuprint dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7308.

0: Ngelotus kali kemanam Citra FM Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kagem para pandemen campur saris tayani pun tos pundi kabaripun. Sugeng pepanggian malin dalu menika kalian kula Mas Budi Sulistiono. Wonten ing ajeng acara campur sari sapore maren tenan tos margondos campur sarine. Para kadang lan ugi kagem para pandemen campur sari wonten pundi kemawon dalu menika sesarengan kalian produk-produk Agarilus sentenipun kagem panjenengan sedaya produk-produk Agarilus ngaturaken tembang-tembang campur sari kagem panjenengan sedaya dalu menika mugi-mugi panjenengan sehat walafiat boten mangke alangan setunggal menapa lan ugi kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari wonten pundi kemawon jos margon jos top marko top campur sarine dan juga untuk sahabat campur sari semuanya. Apa kabar? Semoga malam hari ini Anda sehat-sehat selalu bersama produk-produk Agarilus tentunya di malam hari ini untuk Anda semuanya. Semoga tembang-tembang ini dapat menemani Anda semuanya dan sambil ngopi bareng, mangan bareng, cangkruan bareng, wis ngopo-ngopo bareng-bareng. Kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari monggo nggih dalu menika wonten pundi kemawon ora iso tak sebutke siji-siji kabeh wae pokoke campur sari. Sari jos margon jos top marko top campur sarine. Anggi kagem poro kadang sedayani pun monggo dalam menika kita midhangetaken tembang-tembang campur sari lan ugi kagem poro konco-konco dalam menika pokoknya sehat kewabeh nubyebeh ya apa lori sehat kabeh alhamdulillah irobil alamin sehat awake sehat pikirannya sehat rezekine amin amin ya rabbal alamin nggih kagem panjenengan dalam menika ki kanggo konco-konco wonten pundi kemawon dulur-dulur sing lagi podo cangkruan sing lagi podo gabung bengi iki monggo dalu menika nggih kagem para panjenengan sedaya dalu menika tembang-tembang campur sari koplo campur sari koplonya Indonesia campur sarinya Indonesia top marko top jos margon jos campur sarine. Angge monggo Mas Budi Giaspol campur sarine. Oke monggo lanjut campur sari sapore. Monggo kali sinten menika Mbak? Oh, nggih Mbak Fatimah. Nggih. Waduh, sugeng dalu Mbak Fatimah.
1: Nggih, sugeng
0: dalu. Nggih, pripun kabar Fatimah? Nggih. Waduh, sugeng dalu Mbak Fatimah.
1: Nggih, sugeng dalu.
0: Nggih, pripun kabare Mbak Fatimah?
1: Kabare sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Wis panen durung?
1: Bendino Pak panen.
0: Bayuh jan bendino panen beh jan rum. Aduh ati keselek-selek aku. Jan aku ngrungokke beh bendino panen iki apa jeh masyaallah. Panen ah bendino ya apa ora bersyukur ta rumahku beh jan ngono ya panggah kurang ae lho jenengan iki.
1: Kurang kok.
0: Beh, jan rumang saku panjenengan ya, cek kurang. Wae ngono piye jek dadak nambuh meneh lho, nambuh neh. Nambuh neh, beh jan rumang saku. Wis biar bareng jek nambuh meneh lho, nambuh apane rumang saku. Nambuh panenane wi lho. Mbak Fatimah, Mbak Fatimah beh rumang saku beh ora ya bersyukur alhamdulillah to bendino kok pewanen wae. Pewanen rezeki alhamdulillah tenan kok beh jan.
1: Panen rezeki.
0: Alhamdulillah beh sewa bendino ngono gak pira-pira bingung ning arep nadai kuwi.
1: Mboten
0: bingung nggih. Mboten bingung nggih. Alhamdulillah weh ora bingung cah. Lah piye tambah pewenake pol jarene. Pewenak terus jarene beyuh jan rumangsaku beh jan. Nyapa ta Mbak Fatimah iki panen nek saben dina lho beyuh. Panenane yo nambuh neh, nambuh neh bar berece nambah terus to. Proyetele-telete. Maksude nambah kuwi lho, nambah rezekine. Alhamdulillah.
1: Nek Pak Dalang.
0: Pripun?
1: pokoknya
0: dongak nih rezeki tambah oke. Okay. Pokoknya tenan, pokoknya gias pol, pokoknya dongak ke terus, pokoknya tambah rezeki ini terus, pokoknya prayo ben tambah bahagia selalu.
1: Amin.
0: Amin. Beh jantenan. Moga gias pol kita mbiangin apa Mbak Fatima?
1: Nyomas,
0: iya mas, oke monggo. Salam salame Mbak Fatima.
1: Salam salame Kang Mbak Min.
0: Ah. Iya.

0: Sang Ibu Sumarni, Ya Ibu Junaidi, Tarbin,
1: ya,
0: Sang Pak Parmin, Mbak Cindy lah Kang Estu, yoni mau.
1: Oke, matur dulu Mbak Fatimah. Mbak Fatimah matur banuun saking kawasan Blitar nggih Blitar Curup Sugeng Dalu kemawon peh jan romang saku Mbak Fatimah pe tambah sugih ae. Oh iya tau ambah pokoke pawanen rejeki tiap dina ngono pe. Prayo mundak iri ngono ya. Mundak iri apa kepengin mate pengin. Pengin kaya Mbak Fatimah wento rejeki saben dina alhamdulillah. Sing pasti bener nek to ngarani. Lah piye to? Maksude iki lah saben dina rejeki iki ora jenenge rejeki iki ora kok jenenge makna duit, makna bondo donya kuwi ora. Ning apa? Rezeki kesehatan kuwi ya rezeki lulur, ngono lho, beh jan rumangsaku. Rezekine sehat saben dina. Ya alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Gias pol campur sari sapore.
0: Agar ilus drop marem tenan.
1: Agar ilus drop marem tenan. Beh, Mas Parmen iki. Iya, Jan, Mas Parmin. Jan, beru mangsa ke Mas Parmin ndak bar kok kali iki mau. Wah, agriya ini kok ning kali iki nyapa ya gogoh iwak jarene. Wah, iya, Jan, rumahku. Iwak apa golek iwak apa golek iwak rumahku. Beh, kok ngelimpekke ngono iki ya. Kok nyang kali terane mlipir terane. Beh, sing mburi omah e sapa kae ya. Nyawa dah indah ini yang nguap aja dari neng kali terangan ini peh nguinceng rondong ngarep omah bule. Pointer elek ngapusi ki Mas Parmin ya. Aduh, jian. Mas Parmin.
0: Halo.
1: Nah, gitu. Sehat ya, Mas?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, beh jene. Tak kira jek neng kali ya, Mas. Ya neng kali pra yo gowo HP to ya, mau. Gowo to, piye to. Aduh, Mas Parmin ya, monggo Mas Parmin tembange napa niki?
0: Nyidam jemblem.
1: Wah, jan jemblem tenan kok kae. Jemblem ngarep omahe ya e. Ya ayo jan. Lagu-lagu beh rumah aku sing ngrungokke iki nyapa to jan iki? Beh jan. Lagu-lagu aku idam-idaman ya jemblem. Jemblem sing digembel kae lho atute. Baru mangsa aku anggrene rada ngarep omah iki beling incang ya. Walesane Mas Parmin iki weneng ya. Nembe teng kali ya Mas. Kuali ngendi ya. Aduh, salame Mas Parmin.
0: Nggih, salam-salame kangge keluarga Mas Didi.
1: Nggih, matur nuwun. Monggo.
0: Mati mah wau.
1: Heeh.
0: Ning Mama Islam, Para Widi.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Heeh.
0: Di Mbak Me. Mas Bayu Jae.
1: Heeh. Oke, matur nuwun jek lali jembleme Mas Parmin. Oke Mas Parmin matur nuwun beh jan rumah aku sereng aku kulino nguapusi to Mas Parmin iki nguapusi jarene apa jarene ning kualinya apa digogoh iwak jane. Wes gogoh iwak ya sing digogoh iki sapa lho iki. Gogoh iwak apa gogoh iwak iki Mas aku iki jan. Oke matur nuwun dulur-dulur campur sari kanca-kanca jan wis gias pol makake ye kagem panjenengan dan untuk sahabat campur semuanya campur sari ya diucapin selamat malam pokoknya malam ini koplo campur sari ya koplo campur sari koplonya Indonesia top marko top jos margon jos kagem panjenengan sedaya dalu menika semoga-moga paringi sehat lalu campur sari jos gandos kagem panjenengan sedaya. Enggih kagem para kanca-kanca dulur-dulur wonten pundi kemawon. Beh jan aku ki nek umpamine ngrungokke campur sari iki kuwelingan iki jan weneng tembang sing paling tak suwenengi ngono iki. Weh jan pol pokoke. Tembang apa Mas? Wis rahasia iki. Mergane apa rahasia? Kelingan sing ora-ora. Kelingan kok sing ora-ora. Ki aspal campur sari sapore.
0: Marem tenan.
1: Marem tenan wae. Mama kese yo.
0: Iya.
1: Oh iya. Wapal lho, ora apal ya. Wek suarane tak uapalke pokoke ya. Wah, suarane tak uapal-apalke tenan tak rungok-rungokke tenan. Beo, jian iki. Sehat Mama Kesa.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, beh ketoke suwe tenan ya. Ketoke sumringah ketoke bahagia iki ya.
0: Alhamdulillah
1: bay. Amin. Pokoknya gerkaro senyum-senyum membawa senyum. Selalu berbahagia, berbingar-bingar selalu. Selalu bahagia pokoknya.
0: Amin.
1: Amin. Wes jian bahagiane pol. Wes tenan ya. Karo sapa jenengane Mama Kesa?
0: Karo
1: mbokku. Oh, karo mbok e loh, jan mbok e iki lagi ngopo iki?
0: Lagi ngopi.
1: Boyah jan ngopi ini raja ajak lo buat sampean nih. Wah jan buat yang ngajak mas ngopi bareng ini weh beraku jadi langsung OTB. Wah jan sampean nih wes kan buat yang ngandani ngandani po ngajak. Oke mama mama ayo kesia diatur itu tembangnya apa iki monggo.
0: Sabar
1: iki piye to? Ya sampean iki jan rumahku omake aku mak teratap kok sabar iki, sabar iki. Wong lek sabar iki wingi gandel bojone wong minggat ning Jambi ra mulih-mulih.
0: Temane
1: kok. Weh, rumahku sampean iki piye yo nganti sayahene ra bali-bali yo sembuh. Buah blas ilang kok nyanti lho aku mak teratap kok sabar iki, Mas. Sabar lur, sabar.
0: Sabar.
1: Oke, salami Mama Kesa monggo.
0: Salami.
1: Sedaya mawon. Oke. Nggih, salam arep bae sampean yo. Nggih. Oke, salam ke. Oke, nek ngopi ngajak-ngajak ngono lho, Mas. Ngopi yo OTW. Apa kuwi aja takon bae. Wis jan rumang saku. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Mama Kesa wonten ing Sidorejo. Nggih, sugeng dalu kemawon. Dalu menika beh jan lagi ngopi bareng iki beh jan karo ngrungokne cuamur sarine beh jar karo liyer-liyer rasane. Oke, kagem para kanca-kanca pandemen campur sari wonten mundi kemawon gias pol monggo campur sari sapori.
2: Agar lus drop marem tenan.
1: Pile kabare?
2: Ya nyong bengi ki alhamdulillah sehat siapa lagi malam minggu
1: ki. Wah, jan malam minggu ki pokoke jan pos tanu tenan ya kowe ya.
2: Nyong istirahat to pol ge khusus kanggo piye pokoke?
1: Wah, jan pokoke kanggo wong omah ya kowe ya.
2: Kayak kowe ngene ngerti iki ta.
1: Wah. Jangan wes temenan weh oke ngombe jamu dhisik kaya kowe golek jamu golek jamu ngombe jamu karep tambah serong nih kene
2: apapun ora sembahen lah
1: aku nek ora sembah ya jan ya kowe kowe nek kan aku nek ora sembah biasane ping pira
2: ya ping-ping
1: kaping-kaping gue jan ben seger ben tambah anu ya gawe getol kaya gue ya jan mangin ya gue masuk kaya aduh Mas Ayu jadi jan ya iya kaya jan anu apa ya jan ngerungakna omongannya wong gemblung ya
2: pada-pada
1: gue ya jadu terus ayo sambat apa lagi telagune
2: apa ya anu apa ya telat
1: apa?
2: Kirim ya bisa lah
1: ah telat kirim, kirim ya weh telat kirim ya bisa ya ya weh sekian salami
2: salami Pak Harmono Mbak Mit Mas Adi Waluyo Mas
1: Adil
2: Junaidi
1: ya
2: Mama Isla Bujo Marmi
1: oke
2: Lade Mawala Subang Danu lah
1: oke matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahyu jahit wonten ki satu tambah asri matur sembahun. Iya ya. Jan ya jan kepenak banget ki ya. Jan was ya kunir asem kowe. Jan we jarepe kaya kowe apa ya? Ben tambah tenaga, tenagane ben tambah kaya kowe. Kowe temenan kowe Mas Wahyu kowe rasa sing neka-neka. Nggih kagem para dulur campur sari wonten mundi kemawon nggih monggo kagem para kanca-kanca pandemen campur sari dan juga sahabat campur sari dimanapun tentunya di malam hari ini bersama produk-produk Agarilus Gaspol campur sari ini Mas. Oke bro, monggo kagem panjenengan sedaya dalu menika. Campur sari sapore halo. Gagal maning nggih, gagal maning, baleni maning. Yes, jan gagal maning, gagal maning. Masuk diangkat piye, jan mati piye kepriwe piye, jan gagal maning we baleni maning piye. Inyong nganti ngernel pun piye, Mas, priwe? Nganti keriting jempole inyong. Sing keriting ta rambute dudu jempole. Iya, tapi jempole melu keriting ya kowe. Lah ngapa ora masuk-masuk? Ora masuk nang endi? Oke, monggo campur sari sapori.
2: Warem tenan.
1: Warem tenan, monggo kali sinten menika, Mas?
2: Dari pagar awam ini Mas.
1: Wah, oh, Mas Andrianto ya? Dengan siapa ini?
2: Pendengar lama pendatang baru ini Mas.
1: Oh iya, pendengar lama pendatang baru. Oke, dengan siapa di pagar alam ya? Dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Tony.
1: Bang Tony?
2: Ya.
1: Oke, Bang Tony. Bang Tony di pagar alam. Apa kabar Bang Tony?
2: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Bang Tony, saya mau nanya nih.
2: Hah?
1: Radio Citra nih di pagar alam bagaimana suaranya? Suaranya gimana?
2: Bagus.
1: Bagus beneran nih. Posisi Bang Tony di mana? Posisi Bang Tony ini di pagar alam ini di rumah atau di kebun atau di mana?
2: Kebun
1: nih
2: Mas.
1: Ah di kebun ya. Makanya kadang-kadang kan biasanya di daerah pegunungan itu biasanya kan fan-fan Radio Citra ini biasanya kebanyakan lagi di kebun, lagi nunggu panen kopi dan lain sebagainya. Oke Bang Tony.
2: Radio itu Mas.
1: Ah gimana?
2: Bagus radionya di sini.
1: Oh gitu ya. Oke. Salam buat semuanya di teman-teman di pagar alam, buat keluarga semuanya Bang Tony ya.
2: Ya.
1: Oke, lagunya apa Bang Tony? Lagu campur sari ya?
2: Didi Kempot.
1: Oh, Didi Kempot, siap. Judulnya apa?
2: Dipilih aja sama.
1: Oh, dipilih aja ya?
2: Ya.
1: Oke, ya.
2: Didi Kempotnya buat semuanya aja Mas.
1: Ya. Oh gitu ya, Bang Tony di pagar alam. Oke, buat teman-teman campur sari, ini ada Bang Tony dari pagar alam. Nih, Bang Tony dari pagar alam. Salam buat sahabat-sahabat campur sari semuanya. Oke, Bang Tony, makasih ya. Oke. Matur nuwun, terima kasih dari Bang Tony di kawasan pagar alam buat sahabat campur sari semuanya. Salam kembalinya buat Bang Tony di pagar alam. Oke, Gaspol monggo campur sari sapore.
2: Agarilus drop marem tenan.
1: Agarilus drop marem tenan. Monggo Pak diaturi.
2: Nggih Mas Budi, pripun kabare?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Jenengan pripun?
2: Ajeng lebok nukange lan.
1: Bayo ngger nglebokke kulit nang lebokne apa ya dadak kangelan. Bayo ja. Nanti keriting ya kak. Jan, sing keriting rambutnya kak ini malah jempolnya ini piye. Aduh, Jan.
2: Aduh.
1: Jan, sehat selalu ge.
2: Alhamdulillah Mas Budi pengen
1: Pak Reji ge, alhamdulillah keluarga saya sehat selalu ge Pak Reji ge. Amin, alhamdulillah Rabbil alamin. Nembe napa niki?
2: Wah niki kan nembe per saking musola lah kok gemprong-gemprong Mas Budi
1: ya. Bayo, jan pokoke sumringah masalahe jebos gendos campur sari ini iki pokoke. Pokoke tenan pokoke sahabat campur sari iki pokoke jebos gendos Pak Reji. Aduh, monggo tembangipun menapa Pak Reji diaturi. Tembangin napa monggo?
2: Lali janjine.
1: Lali janjine bayu, janjine lali pokoke iki. Oke, Pak Redi diaturi salam-salame monggo.
2: Mario kan pokoke kagum penggemar campur sari sing dipandu Mas Budi.
1: Siap.
2: Lalu.
1: Oke, matur nuwun. Salam. Waalaikumsalam. Matur nuwun kagem para edi niki wau. Wah, jan rumangsaku Mas Bayu.

lah niku. Wes tenan ora percaya ya diaturi. Monggo kagem para kadang sedayanipun kita midhangetaken sesarengan nggih. Dan untuk Anda semuanya yang belum ini sing lagi keriting jempole ya untuk season kedua kita nanti. Oke nggih. Monggo kita midhangetaken sesarengan jos margo jos top marko top. Jos margo jos campur sarine.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi

semua organ-organ tubuh kita, baik kulit kita maupun organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.

goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Kapur Indonesia.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Kartu Indonesia.

0: CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Tunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggal, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur

bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan peran.

0: Premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atas kali koma 6, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia,

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: kok ora enek lho sing cocok karo hipertensi ne masmu ki.
1: Oh alam Mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Dalu Serba Drink, bahan yang alami, khasiat istimewa.
0: Ya wis, iki papa e yo, gawe masmu. Agarilus Serba Drink, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus. Tidak gampang pikun, minum aja madu pala. Tak jamin toker.
1: Oh gitu. Ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotik-apotik yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

0: sini dulu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka Ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat sama bentek-bentek juga.
1: Oh, Ibu, Ibu juga sih. Gala Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak, cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang, tenang. Ibu gak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu Pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda...

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smatu Print Digital Printing solusinya. Smatu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smatu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smatu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smatu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smatu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Bersan, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

0: bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia K.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah

0: Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, citra budaya bangsa, lestari budaya, katur Indonesia, katresnani.
2: Penata kostum tinis direk Lili Agung, setting lan properti tinis direk Sudarmanto, koordinator pemain tinis direk Anggir Sukesno lan direk Wining Prianti. Stewal tipun sesepui dining sederek Dr. Andes Sukanto. Kepareng ulaturaken menggah dabuaning paroko. Pangeran pangiri katindaken dining sederek Santoso. Sederek Miyanto ngayai dados Tumenggung Brojonolo. Tumenggung Rogojoyo katindaken dining sederek Dalijo. Joko Pandan katindakan diri sederek Anggir Sukesno. Pamuput katindakan diri sederek Lili Agung. Wonten sederek Surowo ngayai dados Pawoko. Raden Pamuncar katindakan diri sederek Budi Sutowyoso. Jaladri katindakan diri sederek Jarwo SP. Kembang Arum katindakan diri sederek Riyad Miningsih. Langrang Sewu katindakan dining sederek Bagong Sutrisno. Wulu Pakso katindakan dining sederek Warjuti Wignyo Suworo. Gundolo katindakan dining sederek Marti Gumbloh. Cendani katindakan dining sederek Purwanti. Cindu Wulung katindakan dining sederek Sipe. Tranggono katindakan dining sederek Catur Wintarso. Dherek Darmanto ngayai dados Bargowo. Ki Giring katindakan dening sederek Sugiman Dwi Nurseto. Nyai Gundil katindakan dening sederek Sri Lestari. Prajurit katindakan dening sederek Mijan, sederek Riyati, sederek Yanu, sederek

Sutresno Budaya mekaten menggah dabuaning paroko ing wusana saksuwing geding pambuka keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng mriksani nuwun.

0: Sasana kahanan ing pajang katon sulep. Pindhane wengi kesakti mendung peteng ditekeli mengan. Mergo sedane paman Arya Bumi. Romo Sultan dadi Wijaya ilang kali bawani. Para kawula ing pajang padha ilang kepercayane marang Kunggul Projo ing pajang. Mergo nganti saiki durung ana sing bisa nyekel sapa sing dari paman Arya. Mula kowe kabeh para tumenggung para nayaka praja tak timbali. Aku butuh mundut pelaporan. Sopo sing wis antuk lacak sing mateni paman Arya. Brejono,
1: kula Kanjeng Pangeran.
0: Kowe kudu tak percaya supaya golek sisik melik. Ih, wis entuk sisik melik apa durung sapa sing nyedani paman Arya.
1: Tadah keduka dalem Kanjeng Pangeran. Kula tereng angsal sisik melik perkawis sinten ingkang nyedani Rama Menggung Arya Kumbu. Iki lepat nyuwun sih pangapunten dalem kula dados nara praja kasampiran kewajiban tereng saged nyembadani dawuh timbalan dalem jeneng Pangeran Pangi.
0: Kowe durung entuk sisih melih sapa sing dadi paman Arya.
1: Tereng.
0: Joko Pandhan.
2: Kula Kanjeng Pangeran.
0: Wis iso nemokake sisih melih sapa sing dadi paman Arya.
2: Sampun sawetawis padus sisih melih tamu tetelo sedanipun Bapak Tumenggung Arya Kuno. Ing sak ngebeting katemungan ugi mboten wonten tanda-tanda ondo semindik lantau sakniko tiring pikatuk lagi Kanjeng Pangeran.
0: Kabeh yang podo suan panetup opos entuk sopo sisik melik singit dari paman Arya Kumbu.
3: Pak Mundi kulo sakonco ugi sampun gitu padus sisik melik sinten sejatosipun tiang itu nyolowati niko ngantos wiki tiring pikatuk.
0: Yen dina iki durung bisa netepake sapa sing ngidani paman Arya Kuno. Penggali Rama malah saya nemen anggone gerah. Yo mergo gerah ingkang Rama Sultan Hadiwijaya kejaba menggali ati swasane kraton pajang lakon kang anyar punggawaning praja paman Tumenggung Arya Kuno sedo ana ing dalem katemenggungan. Monggo wis dipercayake dening para nalikaning praja. Saengga para kawula ing pajang uga ilang kapercayane marang sakabehing para punggawa praja. Golek ta wong siji sing nyedani paman Arya Kuno ora bisa lan ora pecus kuwi sebabe apa?
4: Pondong dalem sek.
0: Raga Jaya.
4: Selaosa kula menika dereng dipun dangu.
0: Iya.
4: Neng keparem kula mat.
0: Diatur apa?
4: Menawi sedaya nayaka praja ing pajang menika dereng saged manggihaken sisik melik. Bab perkawis menika perkawis ageng Kanjeng Pangeran Pangi.
0: Iya,
4: perkawis sing negari ingkang sedo menika sapu kawating negara. Ngantos dinten menika kok dereng manggihaken sisik melik menika gek do nyambut gawe apa wong-wong.
0: Ayo Prabu kowe uga kudu mbudidaya goleki sapa pawongan sing wani nyedani paman Arya Kuno.
4: Mila kula matur menika kula sampun manggihaken sisik melik menika. Malah menawi sak menika kula dipun parangaken nyepeng sinten ingkang merjayan ingkang nyedani kakang Tumenggung Arya kula. Kula saged kok.
0: Iki perkara Raja Pati. Ora sembrono yen matur wis bisa nemokake lan entuk sisik mrih pawongan sing nyedani Paman Arya kula. Dimenengi para kawulan naikane kraja ing pajak sapa sing nyedani Paman Arya kula.
4: Nggih. Saderengipun kula matur perlu dipun titi kanthi permati. Awit kedadosan menika wonten sak lebetipun Katemenggungan Arya Gunan. Kula matur kedah kanthi permati olah papan kedadosan.
0: Iya, iya.
4: Kedadosanipun wonten dalem Tumenggungan. Menawi dipun titi saking Jawi menika mboten wonten tandha cehna tapak asta ondo sumengge menapa malih menika wonten

0: jojo menikah gosong
1: awal gosong
0: iya sirai pun menikah nuwun sewu pecah sigar merapat
1: iya
0: menikah boten sabah ini pun menawi tiang ingkang boten gadah kadik daya linangkung boten saged nyedani kamas tunggung ngariuk
1: iya
0: nah nuwun sewu titik anipun menawi sedo kanti jasad utawi kuwondo ingkang kados ngaten menika menika pejah kanti ketaman Aji Goro Mandun
1: dadi pawongan kang mati kanti tatu awake gosong
0: iki
1: sirahe sigar papat
0: inggi
1: kena dipestekake yen kuwi mati ketaman Aji
0: Goro Mandun dan dalam saya bukan sempengera
1: Joko Bandar
0: menopo wonten keparung dalam pulau semula atur tumanggap aturipun paman Temenggung Rogojoyo
1: menopo wonten urus sambungi tak keparung lagi
0: ini nun sewu paman penjenian menikah jejering Temenggung ingkeng tinulat poro punggowo ing kraton Pajang ing Pajang menikah mboten wonten ingkeng cinaken ing noto Tumenggung menika namung panjenengan dalem paman Tumenggung Rogojoyo boten wonten tiyang ingkang pinter kejawi namung panjenengan namung mbok injih menawi matur wonten sanggun Kanjeng Pangeran Pangiring menika dipun pitah kula ngertos wis kiai sepuh iki mbok rasa dadak nganggo nyemoni yen ngendika mbok menapa wontenipun kemawon penjenengan badhe nuding menawi yen ngidane bapak Tumenggung Arya guna mriku kula. Nggih ta mboten?
2: Nuwun sewu, Kanjeng Pangeran. Kepareng kula nimbangi unjuk aturipun Joko Pandan.
1: Yo yo.
2: Eh, Joko Pandan. Wong kuwi yen duwe rasa rasa lan ngrumangsani wong kuwi yen nganggo mesti gawe luwih dhisik apa sing tok kandhakake pancen bener pancen bener tiyang Pajang menika sinten ingkang gadah Aji Goro Mandun iki namung Joko Pandan ateges Joko Pandan menika nyedani ramanipun selasa menika Joko Pandan kuturangkan
0: Bunsin menopo sampun dipun titik periksa saestu menawi ingkang kagungan Aji Goro Mandun menika namung Joko Pandan
2: wis ing titik wektu sadurunge Kang Mas Arya Guna kuwi sedhep kowe kelingan ora rikala semana kowe ngumbar kanepson nuduhake kasektene nama ake Aji Goro Mandun wit-witan bisa lebur tanpa dadi kobong tama ake watu subyur tama ake bumi bengkang
0: wajeng menompo bawah dan kulo menawi wajeng badai tegel dateng bapak itu mengomari yang kuno sinauso kulo menikah namung putra angkat namung tancepeng katresnan bapak itu mengomari yang kuno dateng kulo sampun kadib ini hingga-hingga mungkir jiwa rogo kulo untuk badai kelampan berkali seperti
2: ojo kumbi toh dadi satriya kuwi mbok sing ndodo apa sing dilakoni yen perlu kowe matur apa anane rikala semana kowe ngumbar kanepson namake Aji Goro Mandun mergo kowe wektu kuwi muring ati muruntik aku ngerti kok panase srengenge kuwi sing nyangga wong akeh ning nek panase ati sapa sing ngerti kowe ditampik rasamu dening kakang Tumenggung Arya Guna mergo kowe sambung tresna karo putrane karo Kembang Arum ya ora
0: menawi kula sambung tresna kalian Aji Kembang Arum
2: ha
0: napa inggih kula badhe tetep dateng tiyang sepuhipun Aji Kembang Arum
2: ayo bisa wae wong katresnanmu kuwi ora dipengestoni lan kowe nesu rikala semono
0: dalem saya bukan sepengelan saestu kula mboten nyedani yang sepuh kula bapak Tumenggung Arya Guna
3: para munjuk sewu Pak Iwan Pangapunten Kanjeng Pangeran Pangapunten
1: nggih
3: kula

0: Mungkin seksi ini pun nalika semanten kula ingkang supados madosi Joko Pandhan nalika nyimenggo menika dawuh kula menawi ingkang neraka menika sampun dibur. Nah, kula ingkang supados madosi
1: kejawi menika
0: boten wonten patane.
1: Kejawi menika Kanjeng Pangeran nalika Bapak Tumenggung Arya Bruno dipun sedani dening pawongan menika kaleres ing sak kiwa tengene katemunggungan ugi wonten tiyang ingkang ngagem singgon menika nyubrian nyolowat nalika kula mlajar madosi tiyang menika dumadakan sak samunipun kula wangsul dhateng katemunggungan Bapak Tumenggung Arya Bruno sampun dumugi ning tiwas
2: mager wiyit. Perlu kula matur jeng mirat
3: lajut nopi
2: Joko Pandhan ora watake satriya kuwi adol welas ora watake satriya kuwi netes saking lho mergo mung kanggo nutupi gegedhoan
1: kula mboten nutupi awit katresnanipun bapak dhateng kula katitine iki mungkin jiwa raga kula
2: apa-apa iki nek wis kewiyak kira ngene iki njuk nangis
0: sareng Joko Pandhan kalian pamungkut matur wonten ngarsa panjenengan dalem perkawis anggenipun nyumurupi sedanipun neraka Tumenggung Arya Bruno kepeksa kula sambet atur jeng pengiran
3: kepiye menawi
0: miturut keteranganipun Joko Pandhan ingkang dipun aturaken panjenengan dalem menika wau muyak tiyang ingkang sejenglong sak sampunipun muyak pamungkut lajeng dipun dawuhi dening tenggarwanipun Raka Arya Bruno menawi Raka Arya Bruno sedo kanthi nernyuhaken lah menawi Joko Pandhan menika dipun dakwa kalian Adi Raga Jaya Bapak jeboten sarcok menawi Joko Pandhan menika ingkang nyedani Raka Arya Bruno.
3: Kenapa? Kabeh padha ora percaya yen sing nyedani Paman Arya Bruno Joko Pandhan. Nanging sak sing kabukak tesih ndak rasakake. Ature Raga Jaya Joko Pandhan lan kabeh para pendhiring. Sing pinunggal ature Raga Jaya. Mula ning dina iki aku netepake Joko Pandhan pinangka dakwa.
2: Kula sarjo Kanjeng Pangeran. Menawi Joko Pandhan sak menika sampun dados dakwa. Wis dadi dak. Ingkangipun tetepaken. Dipun tetepaken pidana ingkang murwat. Namung pidana pejah. Lan menika jeneng pangeran,
3: yen panjenengan wis cetha kalbutan mesti bakal nampa pidana.
2: Ning cetanipun ngaten perlu dados kawi gatos, Pak. Kakang Tumenggung Arya Bruno menika sedo. Joko Pandhan mboten wonten ing dalem katemenggungan. Malah menika api-api ngoyak pawongan sesinglon. Nah menika ngiyataken menika saged ugi menika damelanipun Joko Pandhan.
3: Mbok menapa pun.
0: Kula ingkang mboten sarujuk jeneng pangeran pun dalem sewu
3: kepiye.
0: Menawi Joko Pandhan dipun dadosaken dakwa. Awit Joko Pandhan menika mboten ngateni perkawis anggenipun nyedani ingkang ramanipun. Lan sejinipun pamuput menika ceksih kang cetha menika njeng pengiran.
3: Kakang Bratuna kuwi wetangi Joko Pandhan. Upama Joko Pandhan kepengin selak ora gunakon yen dhewek nyedani paman Arya Bruno kena wae. Lan dheweke butuh golek seksi, golek pambela uga kena. Kuwi hak isi Joko Pandhan.
2: Kakang Bratuna, ngopo? Sampeyan kuwi wis tuwa. Kudune ngerti wis cetha Joko Pandhan kuwi dadi dakmu. Karep sampeyan niku no, ajeng goleke pengenteng-enteng no.
0: Ora aku ora goleke pengenteng-enteng mung benere. Ora lakoni kok bocah.
2: Lho mesti saksine. Lho arep ana seksi lah, seksi niku lan kanca kancane Joko Pandhan. Iso wae ora ngakoni kuwi ya pancen penangi Joko Pandhan. Ning cetha kabeh niku wis gumelar kok.
0: Milo menikah sampun cetok yang Joko Pandhan menikah Bino Kopan sampun cetok yang kedah pun tetep akan jangan sampun boten-boten
3: dasar mu apa? Yang gue rasa ujuk Joko Pandhan tak dadet gedak lo apa kan bilang?
0: Inji, nangi wonten kepalingi pun kalau badai bilang Joko Pandhan
3: biar padat dari pambilan Joko Pandhan
0: sendiko
3: kena baik angin kudungan udah sasih gumatok dan nanti mengkong gemung belan Joko Pandhan orang bener dan sisip minggu gue bakal gue udah di pandakmu
0: iji kulon derek dawa timbalan dalem menapi kulo klentu angin kulo datus bilo mangkin kulo ugi derek dipun pikdono nangin kulon tepatin menapi Joko Pandhan menko boten nyedani tiang sepoi ibu
3: dasarnya
0: seksi ini pun Pak Puput
3: seksi ini ada
0: iji tiang ini pun buten ngaten
3: terus
0: iji gue
2: lajeng ada
0: maling buten sacuk menawi pun datu sakit dakwa lajeng ning nuwun sewu gue badi tirios dimateng Joko Pandhan utami matur wonten iso penjaringan dalem menawi Joko Pandhan menika sakit madosi tiang ingkang nyedani roko tumenggung Arya Gunung. Nah, menika mangke sumangga wonten sedaya.
3: Sakabehing pratelan kanggo aturake.
0: Inggih,
3: kemawi dasaran gumathok aku ora bakal kabotan.
0: Matur.
3: Kepi.
0: Joko Pandhan panjenengan dalem paringi inah. Setunggal wulan menapa atus puntingan itu matosi tiang itu nyedani roko menggong Arya Gunung menawi setunggal bulan menikam buatan sakit manggihakan sumonggo wonten mesok penjengan dalem menawi Joko Pandhan badhe penjengan dalem paling itu
3: kowein dalem waktu
0: ini
3: kanggu pengenteng-enteng Joko Pandhan golek iwong sengit dari paman Arya Gunung
0: kasih
3: sesasi
0: ini
3: yang ngerti untuk sesasi Joko Pandhan ora bisa mbuktekake lan ora bisa ngaturake pawongan sing ngidhi paman Arya Gunung kepi.
0: Kula ingin sagah dados lintunipun.
3: Dalwe kepi?
2: Menawi Joko Pandhan menika dipun paringi lilah. Ya nek Joko Pandhan menika saged merantasi damel. Menawi Joko Pandhan lumajar sinten ingkang tanggung jawab? Lajeng nuwun sewu. Pradhata Agung Ipajang menika kedah adil sak adil-adilipun amargi menika dados tetimbanganipun para kawula lan negari sanes kados menapa suraing asanges menawi Pradhata Agung Kasultanan Pajang menika mboten timbang kalian menapa ingkang dados keluputanipun Joko Pandhan minangka ingkang merjaya kakang tumenggungan yukun ikut pegali
3: pinongo bakal wakili Romo Sultan Hadi Wijoyo kabel tidak petung tidak penggali lagi aku bisa nentu akan mutus lagi cetok perkara dan ini kabelmu mesti durung cetok mula aku bakal mainnya lila Joko Pandhan waktu sesasi yang paling dewek nora bisa ngatur lagi pawongan sengit dari paman Hayo Gunung tetep pandak mana sih Joko Pandhan
2: bagi perbaring lila
3: tak paring inilah nangin rehning sing tanggung jawab wipaman Brojonolo kanggo tanggungane paman Brojonolo yang nganti ana ucule Joko Pandhan saengga dheweke lunga saka ing pajak pinawa gandene paman Brojonolo. Nah paman Brojonolo
0: kula jeneng kira
3: mbok menawa kabeh wis tak tentokake aku paring kawicaksanan panuwunmu bakal tak nilai nyuwun metu sesasi lawas
0: nang
3: kosok bali yang nanti waktu sanci Joko Pandhan ora bisa ngaturake kawan sing nyidani paman Arya Gunung, kowe pinangka sulih Joko Pandhan.
0: Sendika jeneng pengiran
3: Joko Pandhan.
1: Kula Kanjeng Pangeran,
3: apa kowe saguh nampa ketetepan iki?
1: Sagah malah wekdal niku kula badhe nyuwun pamit. Matur sembah nuwun awit kalonggaran dalem paling dawuh dhateng kula kang menika kang kesuci.
3: Perkara iki gak tindakno. Lebih cepat ke bisa nempatkan pawan sing dari paman Arya Gunung, kita bakal kuat sopeng loro kidone.
1: Sendiko ilang dalem tindakno.

sampeyan iki wis tak anggap rampung. Wis cukup kanthi nyeranti babakan Joko Pandhan Wirma, golek pawongan sing nyidani Paman Hayo. Lan mulo pisuwana tak bodho lagi. Mosok bodho.

0: dari pajak. Harus Joko pada Niko, Pak.
1: Belum sehatin, Pak. Bentuknya mawon, ya, Pak. Semua Niko, Pak. Bilah-bilah akan. Dan semperkami sibuk.

0: kosok baline papuntar nyandet lagu kono.
1: Oh, aku ngenteni kowe.
0: Aku arep golek sisik ngelik. Sapa pawongan sing wis kandhi culika nyedani wong atu aku bapak tumenggung Arya Kuni.
1: Oh, arep golek sisik melik. Apa arep lunga saka tlatah Pajang kene?
0: Ayo pancen aku kudu lunga, mergo aku kudu.
1: Ora bisa kowe iki dakwa. Dakwa kowe ora bisa metu saka Pajang.
0: Sing kandha dakwa sapa? Kamu lagi pacan, sampun ngertos.
1: Nah,
0: sampun harus sampean mereka terus takmu. Kanjeng Pangeran Pangiri paring inak, lawase sesasi utawa 30
1: yo marana. Ngerti. Ning kawula pacan kabeh padha ngerti. Yang sing nyidra, sing nyedani tumenggung Arya Kuna ki anake dhewe ya Joko Pandhan ya kowe.
0: Yen ora arep kalang-alangi, arep nyandet lungaku.
1: Aku arep kalang-alangi.
0: Matulnya, Pak.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Nura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
5: Citra FM Lubuk Linggau.
6: Citra FM Lubuk Linggau.
5: Citra

hadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang berhadiah.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
3: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu merupakan no radio. Soalnya, radio ku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungok no radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
4: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Citra

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: ngapain mak celingak celinguk? Apa mau ada cowok ganteng lewat mak?
1: Jangan gitu tole, mak elo lupa tadi naruh uang di mana ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu mak.
1: Kacamata, kacamatanya mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau pereda stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.